0: Adun Kebayan Chin Tek Ming meminta kerajaan mendedahkan hasil dikutip Kerajaan Persekutuan daripada Sabah dan mahu hak 40% Sabah kekal ditunaikan. Isu penempatan setinggan dibangkitkan Adun Karambunai Datuk Ali Akbar Gulasan dan Adun Silam Datuk Muhammad Yusof Abdal. Antara cadangan dikemukakan pembinaan kompleks perumahan rakyat dan pewujudan pelan strategik menangani penempatan setinggan dan pendatang asing tanpa izin parti. Perbahasan diteruskan Adun Sungai Sibuga Nurul Alsa Hassan yang mahu kerajaan memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan awam yang mengutamakan kebajikan rakyat. Prosedur pentadbiran tidak seharusnya mengatasi keperluan segera rakyat khususnya dalam isu asas seperti penyelenggaraan sistem kumbahan dan utiliti. Sidang Dewan ditangguhkan oleh Speaker DUN Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya pukul 6.15 petang dan akan disambung semula pukul 10 pagi ini. Sekian laporan DUN yang disediakan. Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia mula melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Zul. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia. Lani Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, sudah pun 8.40 minit pagi, kita anjas sedikit iklan untuk laporan Dun tadi. Dan dari sana sini 8.40 kita bersama rakan penyampai kita di Keningau FM, Sandakan FM dan juga Tau FM pagi ini. Tau FM kita ada Wafa. Selamat pagi Wafa. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hai Rafiq dan juga Iklan.
1: Hai juga. Sandakan kita ada Syaf. Assalamualaikum bro.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi semua.
1: Minta maaf lah Argentina kalah.
3: Bukan peminat dia. Minta maaf lah.
1: Saja mau kasih anda bukan provok deh. Okey, Keningau kita ada Atika.
4: Assalamualaikum semua. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Salam.
1: Baik, kita mulakan tawau lah pagi ini bersama Wafa. Silakan Wafa dengan perkongsiannya.
2: Baik, terima kasih Rafiq dan juga Iklan dari Sabah FM. Dari Tawau FM kita ada satu perkongsian, itu berkaitan dengan program Hari Bertemu Pelanggan Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sabah tahun 2026 yang berlangsung pada hari ini, bermula seawal 8 pagi tadi di ruang legar bangunan Wisma Persekutuan Tawau. Jadi itu satu perkongsian dari Tawau FM dan kita terus lagi bersama-sama dengan rakan kita Syaf di Sandakan FM. Silakan Syaf.
3: Baik, terima kasih Wafa di Tawau FM. Dari Sandakan FM, dua perkongsian yang kita bawakan untuk hari ini. Kita mulakan di mana pukul 4 petang nanti, Sandakan FM akan membawakan rancangan Dialog di 4 bersama dengan tetamu istimewa, iaitu yang berusaha Tuan Jo Azmi bin Jamil, Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Sandakan, dengan topik yang dibawakan pada petang ini, iaitu Festival Jom Malaysia at Sandakan. Dan satu lagi kita kongsikan, di mana bermula hari ini 21 Julai hingga 26 Julai ini, Kolej Vokasional Sandakan memperkasa kemahiran TVET negara menerusi webinar Ed Technologies yang dilaksana selama 6 hari ini. Dan webinar ini melalui media sosial Facebook Kolej Vokasional Sandakan bertujuan mempromosi pendidikan teknik dan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Dan selain memberi peluang kepada teknologis untuk berkongsi pengalaman sebenar, cabaran serta amalan terbaik di tempat kerja. Jadi itu dua perkongsian dari Sandakan FM untuk hari ini. Seterusnya bersama dengan Atika di Keningau FM.
4: Baiklah, terima kasih untuk Syaf di Sandakan FM. Di Keningau FM ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan untuk Dairi Sana Sini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menerma darah memenangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi penduduk sekitar Keningau yang ingin tampil menerma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Rafiq dan juga Iklan di Sabah FM.
1: Terima kasih Atika. Di Sabah FM ada dua perkongsian untuk hari ini sebelah pagi kedua-duanya, 8.30 minit pagi tadi, yang mana klinik bergerak di Pulau Gaya di bawah seliaan Pejabat Kesihatan Kawasan KKM, inisiatif penting untuk memudahkan penduduk pulau mendapatkan pemeriksaan dan rawatan kesihatan tanpa perlu menyeberang. Ini bertempat di Pulau Gaya sehingga pukul 2 petang, dan pukul 10 pagi pula nanti hari kedua mesyuarat penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah. Kita akan bawakan secara langsung juga di Sabah FM menerusi siaran Sabah FM pukul 10 pagi nanti. Itu dia dua perkongsian dapat dikongsikan pagi ini untuk Dari Sana Sini.
5: Okey, jadi terima kasih kawan kita Wafa di Tau FM.
2: Ya, terima kasih kembali. Ya,
1: terima kasih Wafa.
5: FM Shop.
3: Ya, terima kasih kembali.
5: Atika di Keningau FM.
4: Terima kasih kembali.
1: Okey, selamat tugas semuanya.
5: Selamat tugas semuanya.

0: Segar Sabah FM.
1: Kita bawakan perkembangan sukan di Sabah, Malaysia dan juga luar negara untuk anda. Sudah pun 8.7 minit pagi dan kita kongsikan ini, Sabah FC secara rasmi mengucapkan selamat tinggal kepada 14 pemain yang akan meninggalkan skuad Badak menjelang saingan Liga Malaysia musim baharu. Dalam kenyataan rasmi yang dibuat naik di platform media sosial, pihak pengurusan merakamkan penghargaan atas komitmen, pengorbanan dan sumbangan yang diberikan oleh pemain sepanjang bersama klub yang berpangkalan di Kota Kinabalu. Dan Sabah FC menyatakan sumbangan setiap pemain amat bermakna dan akan sentiasa dikenang sebagai sebahagian daripada sejarah klub. Dan klub itu mengakhiri kenyataannya dengan ungkapan sekali Rhinos tetap Rhinos. Sambil mendoakan agar semua pemain yang meninggalkan pasukan terus berjaya dalam kerjaya profesional mereka bersama klub baharu masing-masing nanti. Okay. Dan juga sedikit pengusahaan juga, antara nama yang disahkan meninggalkan pasukan ialah penjaga gol berpengalaman Khairul Fahmi Cemat, selain Fergus, Terni, Gabriel Perez, Gary Steven, Robert Kumahran, Jeffrey Chiu, Maxius, Dean Ernesta, Belfort, Chris, Sharul, Nizam, Richie dan juga Amir. Dan keputusan melepaskan 14 pemain itu menandakan bermulanya fasa pembinaan semula skuad Sabah FC secara besar-besaran, dengan beberapa tonggak utama memilih untuk berhijrah selepas menamatkan khidmat bersama pasukan. Klub kini sedang membuat persiapan untuk membentuk semula skuad dengan barisan pemain yang lebih segar bagi menghadapi musim baharu yang bakal bermula.
0: Okey. Dan seterusnya, perkongsian ini pula mengenai RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia
1: selain daripada FIFA baru-baru ni.
0: Betul. Selain daripada susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkongsi bahawa Ketua Pengarah Penyiaran Ashwad Ismail telah memaklumkan bahawa beberapa lagi pertandingan bakal disiarkan menerusi RTM dan pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai. Dan Ketua Pengarah ada memaklumkan jugalah ada beberapa pertandingan yang akan disiarkan di RTM dan akan diumumkan itu di dikongsikan dalam satu program Unity Merdeka bersama dengan RTM World Cup 2026 di dataran Merdeka lepas.
1: Tidak sabar,
0: kita membawakan sukan seterusnya.
1: Semestinya sukan plus tu akan menjadi platform utamalah selain daripada TV OK kan. Kita nantikan sukan-sukan yang baharu nanti akan disajikan untuk anda.
0: Jadi jangan uninstall RTM, klik.
1: Jangan, banyak tu dia punya kemudahan di sana. Okey, apapun kita mau kongsikan sekali lagi di mana ini Kylian Mbappe muncul sebagai pemain pertama memenangi anugerah kasut emas Piala Dunia sebanyak 2 kali selepas Lionel Messi gagal menambah jaringan golnya dalam perlawanan akhir pada Ahad lah kan. Di mana Kapten Perancis itu menjaringkan 10 gol untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan mengatasi legenda Argentina Lionel Messi yang menamatkan kempen dengan 8 gol. Dan pemain tengah England Jude Bellingham dan penyerang Norway Erling Haaland masing-masing menjaringkan 7 gol. Jadi tanya untuk Mbappe bawa pulang kasut emas.
0: Betul. Jadi walaupun kan,
1: apa tu?
0: Walaupun Mbappe tidak ke
1: rupanya nombor 1 rupanya Perancis kau ini sokong.
0: Mestilah kita sokong si Mbappe ni sebab dia dapat kasut emas.
1: Itu dapat dikongsikan untuk info sukan untuk anda. Jadi teruskan bersama kami dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: giù un po'. Accia! Accia! Ma sei da giù un po'. Ah, sei da giù un po'.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesama, hidung beraya dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
3: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM. Bagus.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
1: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

0: dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Dana persaraan negara melibatkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang persaraan diperpadankan KWAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KWAP sebanyak RM160 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-fishery dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar berkata keuntungan pelaburan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Seri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam perkara itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Perkara sama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kejuaraan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, masih lagi bersama Rafiq dan juga Iklim pagi ini dalam segar lebih menyegarkan. Terima kasih terus bersama kami di Sabah FM yang tengah melaksanakan tugas sambil-sambil mendengarkan Sabah FM tu kan. Tengah memandu ke di rumah tu, tidak bekerja, sambil-sambil mendengarkan Sabah FM buat kerja rumah, membersihkan belakang rumah tu, halapan rumah tu.
2: Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai stesen pilihan anda.
1: Ya, dan sekarang ini kita telah masuk di ruangan yang kita tunggu-tunggu dalam segmen segar.
2: Gegar segar Sabah FM.
1: Ya, bergegar sih kalian di sana.
2: Batuk kita, okay. Jadi gegar segar hari ini kita bawakan penyanyi tempatan kita yang kita banggakan, iaitu penyanyi Atmosfera.
1: Ya, asal Keningau Sabah ni. Adik-beradik kan?
2: Adik-beradik.
1: Baru-baru ni pun dia punya bapa pun menyanyi bersama dorang.
2: Oh ya, best juga suara dia.
1: Bakat tu samalah.
2: Memang diturunkan kepada anak-anak dia lah kan. Okey, penyanyinya yang bernama Hezron dan Hezronol.
1: Ya.
2: Lebih kurang je namanya ya.
1: Adik-beradik kan?
2: Betul. Nah. Di belakangnya Rena, dua penyanyi, satu vokalis dan yang kedua tu vokalis dan juga gitaris.
1: Begitulah. Wow. Jadi kumpulan Atmosfera kita memilih lagu mereka yang ini.

0: Kuning. Kalau dulu dulu kemunculan pertama kumpulan ini, lagu dia Demi Si Kecil.
1: Ya, yang popular dulu-dulu kan. Dan diorang bawakan banyak lagi lagu, dan antara yang terbaru adalah dua lagu inilah kami pertandingkan. Kamu boleh mengundi sekarang ini menerusi Facebook rasmi Sabah FM.
0: Ya, betul. Dan kita layan dahulu lagu ini sementara kita kongsikan lagi info-info menarik dan juga lagu yang mendapat undian tertinggi di hujung siaran segar ni. Dalam lagu yang kita sebentar tadi kita perdengarkan dua buah lagu tu dalam Gegar Segar. Okey? Mm-hmm. Kita layan lagu ini, Ku Bukan Buaya. Kenapa saya cakap Ku Bukan Buaya? Menyesal saya.
1: Oh.
0: Dengarkan Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Okay, babe. Wow. Kau tahu kan, saya suka perfume.
5: Saya pun suka, tapi kadang-kadang saya beli perfume kan yang kenapa apa ini baru satu jam hilang sudah wangi. Kadang-kadang saya beli sampai 5 jam begitu.
4: Itulah sebab dia, kau kena tahu. Di toilet, di cologne, di parfum. Nah, apa
5: macam,
4: itu?
5: Macam orang Perancis tau kan. Itu saya tahu, itu yang macam parfum, EDT, EDP semua tu kan. Apa maksudnya itu semua tu?
4: Okay, kalau macam parfum, okay. Parfum ni dia punya dia punya kandungan tu, bahan pewangi dia tu antara 20% dan 30%. Jadi dia punya konsentrasi pewangi tinggi. Jadi mestilah dia punya bau tu lebih tahan lama.
5: Dia tahan sampai 8 jam atau lebih.
4: Ya, 8 jam atau lebih. Ini yang saya suka beli ni.
5: Parfum mahal ni kan?
4: Parfum, ya.
5: Parfum kan. Okay. Dan EDP tu pula.
4: Okay, EDP ni dia punya kandungan bahan pewangi dalam EDP ni biasanya 15 hingga 20%. Dia sikit daripada parfum.
5: Tapi masih tahan jugalah.
4: Ya, itulah dia punya ya betul. Dia punya ketahanan tu ndaklah macam anu, macam yang parfum tadi
5: tapi
4: tu.
5: Tapi lebih murah lah.
4: Ya, itulah.
5: Itu EDP. Okay. Kalau EDT, saya rasa saya beli EDT ni selalu.
4: EDT ni yang kurang juga saya beli sebab
5: yang tak tahan. Yang mampu milik.
4: Ya, itulah. Mampu milik lepas tu itulah dia punya apa tu konsentrasi pewangi dalam EDT ni lebih rendah daripada parfum dan juga EDP. Okay. Kira-kira 5% hingga 15% saja.
5: Tapi tinggallah kan kalau kau tempat yang berekon mungkin boleh tahan lama juga.
4: Boleh.
5: Sampai 6 jam pun boleh bertahan.
4: Ya, kalau kau di luar berpeluh-peluh lagi nah, sudah bercampur tu guys. Jadi dia punya kadar konsentrasi ni lebih rendah lah dalam EDT.
5: Okay. Dan seterusnya ada lagi.
4: Ya, ini ni Udi Cologne.
5: Macam mana sebut?
4: EDC.
5: Udi Cologne.
4: Udi Cologne. Dia bilang
5: Udi Cologne. Oh, gitu ah. Alright. Okay.
4: Okey, jadi ini minyak wangi yang paling rendah lah. Dia punya kandungan konsentrasi bahan pewangi kira-kira 2% hingga 4% saja. Kalau kasih compare sama yang lain tu lah.
5: Ini mau pakai bila ni? Malam ke ni? Kalau begini saja ni.
4: Mungkin yang kalau macam sebelum tidur.
5: Oh iya kah?
4: Lepas mandi.
5: Okey, faham.
4: Tak pergi mana-mana.
5: Okey.
4: Sebab dia tahan beberapa jam je. Oh. Di time tidur tu wangi lah kau.
5: Itulah jenis-jenis parfum. Saya tahu sudahlah saya mau beli yang mana satu kan. Tapi kan kemampuan juga kan.
4: Betul.
5: Lagi lagi kepekatan yang pekat lagi mahal lah kan.
4: Betul.
5: Okey, faham.
4: Okey.
5: Alright. Terima kasih ya.
4: Okey.
5: Pinjam parfum.
4: Baru kau tahu.
5: Pinjam parfum. Oh.

0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.
1: Baik, sekarang kita terus ikuti lapor terus bersama dengan Nur Azena Wahab yang ketika ini berada di Dewan Undangan Negeri Sabah sempena dengan hari kedua mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17. Silakan.
2: Terima kasih Rafiq dan juga Ikhlas di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani dan selamat pagi. Yang mana saya kini berada di bangunan Dewan Undangan Negeri Sabah sempena hari kedua mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 yang dijadualkan akan bermula sebentar saja lagi, tepat pukul 10 pagi nanti. Dan kalau boleh saya kongsikan, yang mana seawal pagi tadi, kelihatan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri mula tiba bagi menghadiri persidangan yang menjadi medan penting untuk membincangkan pelbagai dasar, pembangunan dan juga isu-isu yang menyentuh kepentingan rakyat di Sabah. Dan kalau boleh kita imbas mengenai persidangan pada hari yang pertama, iaitu kemarin, antara perkara yang mendapat perhatian ialah komitmen kerajaan negeri dalam memperkuatkan sektor tenaga bagi menjamin bekalan elektrik yang lebih stabil dan juga mencukupi. Ini sebenarnya demi memenuhi keperluan rakyat serta menyokong pembangunan ekonomi negeri Sabah. Dan antara inisiatif utama yang sedang dilaksanakan ialah projek tenaga solar berskala besar yang dijangka siap menjelang penghujung tahun 2026, selain pembangunan beberapa projek hidroelektrik bagi memperkukuh kapasiti penjanaan tenaga di negeri Sabah. Dan kerajaan negeri turut menyatakan keyakinan bahawa sasaran 50% penjanaan elektrik daripada sumber tenaga boleh diperbaharui menjelang tahun 2035 mampu direalisasikan. Dan langkah ini diyakini dapat memastikan bekalan elektrik di Sabah terus stabil, mencukupi dan mampu milik, sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan persidangan hari ini akan diteruskan dengan sesi soal jawab dan perbahasan yang memfokuskan kepada pelbagai isu melibatkan kepentingan rakyat serta pembangunan negeri sebagai platform untuk memperhalusi dasar, memperkukuh penyampaian perkhidmatan dan juga memastikan setiap perancangan yang dilaksanakan memberi impak positif kepada kemajuan Sabah serta kesejahteraan rakyat di Sabah secara keseluruhannya. Jadi itu yang dapat kami bawakan, perkembangan terkini termasuklah intipati persidangan, isu-isu yang dibangkitkan serta sebarang keputusan yang penting sepanjang mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 yang mana akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan untuk lapor terus hari yang kedua, mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 untuk pagi ini. Apapun, kembali semula ke Konti Sabah FM bersama Rafiq dan juga Ikhlas menerusi segmen segar lebih menyegarkan. Silakan.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Masih lagi bersama Rafiq dan juga Iqlay dalam Segar Lebih Menyegarkan di jam yang terakhir. Terima kasih kepada anda yang mengundi lagu Segar pagi ini. Dan lagu yang dapat undian tertinggi adalah Lebih Baik Sendiri.
1: Okey, jadi itu adalah lagu yang kamu undi melalui Facebook. Dan selepas ini kita akan layan lagu pilihan anda. Terima kasih semua yang sudah mengundi dan juga dengar Sabah FM sehinggalah ke jam sekarang ini.
0: Betul, dan terima kasih juga yang kekal bersama kami dari pukul 4 pagi tadi. Siaran tu masih
1: dan bersama dengan Rafiq dan juga Iqlay pukul 6 lah.
0: Ya, seperti biasa kami menyajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info terkini sudah semestinya berita mutiara kami bawakan untuk anda. Dan pukul 10 pagi nanti dijagakan kita bawakan juga siaran langsung hari kedua mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17. Okey, siaran langsung nanti.
1: Ya, dan selepas itu DJ Darlene akan menemani anda. Hari ini Darlene, dia solo.
0: Darlene sudah on air seorang.
1: Hari ini dia solo. Okay, kembali. Okey, jadi terima kasih. Teruskan bersama dalam siaran Sabah FM. Saya Iqlay Jamie
0: dan juga saya Roy Rafiq. Kita layan terus lagu ini dari kumpulan Atmosfera, Lebih Baik Sendiri. Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: perhatiin baik-baik. Nanti terlepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan korisoga man, ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau bengi.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah, setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunahan lama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara sampai itu kaman? Lari kaman? Lari. Mari kulut lari.
0: Tuh bakaku kenapa kau buang?
1: Peduli lah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Lari.

0: Baguslah.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Bersama DJ Darlin dalam Ekspresi Inspirasiku.
3: Okay, baik, Ekspresi Inspirasiku untuk siaran pada pagi ini 21 Julai 2026 bersama dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Kita akan ditemani saya Darlin daripada jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti, dan juga sebentar lagi kita juga akan dapat ikuti siaran langsung untuk hari kedua mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri yang ke-17 pada 21 Julai hari ini dari Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan sama-sama kita ikuti sekarang dari Dewan Undangan Negeri Sabah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di pembukaan Majlis Dewan Undangan Negeri dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat maha hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli pemesyuaratan bagi mentadbir maslahat masyarakat, pergaulan mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negeri Sabah khasnya dan negara Malaysia amnya. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, di pohon menyulu memandukan, pada ketika kami berunding, menimba bertukar fikiran, pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta keamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebihan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negeri Sabah khasnya dan negara Malaysia amnya serta penduduknya sekalian. Ya Allah, di pohon doa kami diperkenankan. Amin ya Rabbal Alamin.
5: Ahli-ahli yang berhormat, sebelum kita meneruskan sesi pagi ini, saya ingin memaklumkan bahawa pejabat speaker telah menerima surat permohonan daripada yang berhormat kawasan N49 Labuk pada 23 Julai, yang berhormat daripada kawasan N45 Sub pada 22 sehingga 23 Julai. Ini adalah surat permohonan tidak menghadiri persidangan pada kali ini. Saya juga ingin mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar daripada SMK Putatan seramai 5 orang guru pengiring dan 25 orang pelajar. Selamat belajar saya ucapkan, dan semoga lawatan ini menjadi sesuatu yang produktif. Ahli-ahli yang berhormat, di bawah peraturan tetap 43-4, saya mempersilakan yang amat berhormat untuk memberi penjelasan ringkas kerana telah dirujuk secara peribadi semasa perbahasan ahli yang berhormat daripada Kepayan kemarin. Selepas penjelasan selesai, kita akan meneruskan urusan Dewan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, penjelasan ini bukan suatu perbahasan, oleh itu saya tidak membenarkan sebarang pencelahan atau perbahasan lanjut. Sila beri peluang kepada yang amat berhormat menyelesaikan penjelasannya, dan selepas itu kita akan meneruskan urusan Dewan. Silakan yang amat berhormat.
6: Tuan Speaker, saya menarik balik kenyataan yang saya buat pada sesi Dewan Undang Negeri pada 30 hari bulan April yang lalu. Terima kasih.
5: Terima kasih saya ucapkan kepada yang amat berhormat Ketua Menteri Setiausaha.
4: Pertanyaan-pertanyaan untuk jawapan lisan.
5: Seperti yang telah dimaklumkan oleh YB Datuk Seri Speaker kemarin, hanya satu sahaja soalan tambahan yang dibenarkan bagi setiap soalan, dan soalan tersebut terbuka kepada semua ahli yang berhormat. Kepada mana-mana ahli yang berhormat yang ingin mengemukakan soalan tambahan, dipersilakan menekan butang mikrofon secepat ataupun selaju yang mungkin. Maka dengan itu, saya menjemput ahli yang berhormat daripada usukan untuk bertanyakan soalan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Speaker, soalan saya nombor satu.
5: Silakan Yang Mulia Menteri.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker, izinkan saya menjawab soalan ini bersama dengan soalan 31 pada hari Selasa 21 Julai 2026, memandangkan soalan yang dibangkitkan adalah berkaitan. Untuk makluman ahli yang berhormat dari usukan dan temporuli serta Dewan Yang Mulia ini, program khas pengukuran tanah anak negeri Sabah, PANTAS, merupakan inisiatif kerajaan bagi mempercepatkan kerja-kerja pengukuran tanah anak negeri yang telah diluluskan. Seterusnya memudahkan proses pengeluaran hak milik tanah kepada pemohon yang layak. Bagi tempoh tahun Januari 2020 hingga Jun 2026, program PANTAS telah menerima peruntukan daripada unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri sebanyak ringgit Malaysia 83 juta. Di bawah rancangan Malaysia ke-13, RMK 13, 2026 hingga 2030, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM 10 juta. Pada tahun 2026, peruntukan berjumlah RM 1 juta telah pun disalurkan kepada Jabatan Tanah dan Ukur bagi pelaksanaan program tersebut. Sebanyak 53 pasukan juru ukur telah ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja pengukuran tanah di seluruh daerah. Sepanjang tempoh Januari 2020 hingga Jun 2026, program PANTAS telah berjaya mengukur sebanyak 25,591 lot yang melibatkan keluasan keseluruhannya 33,891.181 hektar di seluruh negeri Sabah. Di daerah Kota Belud, sebanyak 4 pasukan juru ukur telah ditugaskan untuk menjalankan pengukuran program PANTAS. Dalam tempoh tersebut, sebanyak 5,347 lot yang melibatkan keluasan 2,998.590 hektar telah berjaya diukur. Jumlah permohonan tanah PT setakat pada 30 Jun 2026 adalah sebanyak 26,808 permohonan yang masih dalam tindakan di peringkat pejabat tanah daerah di seluruh Sabah. Kerajaan negeri melalui Jabatan Tanah dan Ukur Sabah sentiasa berusaha mempercepatkan pemprosesan permohonan tanah dan pengeluaran geran tanah kepada pemohon yang layak. Antara langkah yang sedang dan akan terus dilaksanakan, termasuk memperkukuh pemantauan permohonan tanah di setiap peringkat, pemprosesan dan mempercepatkan tindakan pengukuran permohonan tanah yang telah diluluskan berdasarkan program pengukuran tanah secara sistematik dan menggunakan peralatan ukur modern. Di samping itu, penggunaan sistem pendigitalan jabatan turut diperkasakan bagi meningkatkan kecakapan pemprosesan serta proses-proses berkaitan pengeluaran geran tanah. Walau bagaimanapun, tempoh penyelesaian setiap permohonan tanah adalah bergantung kepada beberapa faktor, antaranya status tanah yang dipohon, isu pertindihan permohonan tanah, keperluan melaksanakan kesiapan serta semakan teknikal, kekangan tenaga kerja untuk pengukuran tanah dan semakan kerja ukur, pematuhan kepada peruntukan perundangan di bawah Ordinan Tanah Sabah Bab 68 serta Dasar Kerajaan Negeri yang berkuat kuasa. Bagi menangani kekangan tenaga kerja dalam pelaksanaan kerja-kerja pengukuran tanah, Kerajaan Negeri melalui Jabatan Tanah dan Ukur turut mengambil langkah untuk mengisi sebanyak 30 jawatan penolong juru ukur grade C5. Jawatan-jawatan tersebut kini sedang dalam proses pengiklanan bagi tujuan lantikan baru. Pengisian jawatan ini jangka dapat menambah kapasiti tenaga teknikal jabatan, khususnya dalam mempercepatkan kerja pengukuran tanah di seluruh Sabah. Kerajaan negeri kekal komited untuk mempercepatkan penyelesaian permohonan tanah dengan pengeluaran geran anak negeri kepada rakyat yang layak secara teratur, telus dan berlandaskan undang-undang. Tuan Speaker, bagi kuasan Dewan Undangan Negeri Dun Tamparuli, jumlah permohonan tanah yang masih dalam tindakan adalah seperti berikut. Pertama, sebanyak 822 permohonan tanah masih dalam peringkat mendapatkan ulasan status kesesuaian tanah serta pemeriksaan ke atas kuasaan dipohon sebelum dibentangkan di dalam mesyuarat jawatan kuasa penggunaan tanah daerah ataupun iliusi di daerah tuaran. Yang kedua, sebanyak 341 permohonan tanah yang telah diluluskan dan sedang menunggu tindakan pengukuran. Dan yang ketiga, sebanyak 219 permohonan tanah yang telah selesai diukur dan sedang dalam proses pemeriksaan plan ukur serta penyediaan draft geran tanah. Terima kasih, Tuan Speaker.
8: Soalan tambahan, masukan.
0: Terima kasih jawapan yang berhormat Menteri. Saya mau tanya, tadi saya teliti jawapan yang berhormat, federal bagi dalam 83 juta. Saya mau tanya, adakah ia hanya cukup? Itu pertama. Kedua, berapa sebenarnya kos untuk kita buat program pantas? Saya faham dia bergantung mungkin kepada keluasan tanah, mungkin perkiranya, tetapi secara purata. Dan sekiranya kalau federal bagi sekarang ini tidak cukup, permohonan kita ada terima sebegini banyak, berapa peratus sebenarnya yang diperlukan lagi untuk kiranya kos keseluruhan?
7: Terima kasih yang berhormat usulkan. Peruntukan yang kita terima daripada federal sebenarnya sehingga hari ini mencukupi sehingga hujung tahun dah depan. Kita lebih kurang ada lagi dalam simpanan kita lebih kurang 8 juta. Jadi saya minta kepada yang berhormat usulkan nanti boleh minta peruntukan di parlimen. Kerana setakat ini dibagi lebih kurang 10 juta. Jadi kita menjangka sehingga hujung tahun depan kita boleh lagi menampung. Dan saya ingat diminta tambah lagi lah peruntukan yang berhormat. Terima kasih.
8: Soalan seterusnya saya menjemput yang berhormat Pantai Manis.
9: Yang berhormat Datuk Speaker, soalan saya soalan nombor 2.
8: Silakan yang berhormat Menteri.
10: Tuan Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat Pantai Manis serta ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini, cadangan penubuhan taman perindustrian di kawasan Kimanis sememangnya telah dikenal pasti dan dirancang pada peringkat awal sebagai salah satu lokasi berpotensi bagi memperkukuh pembangunan sektor perindustrian di negeri Sabah. Walau bagaimanapun, hasil penilaian dan simakan lanjut mendapati bahwa kawasan yang dikenal pasti berdepan cabaran utama dari aspek pengambilan tanah. Berdasarkan simakan awal, dianggarkan lebih daripada 1.500 pemilik geran tanah terlibat dan sekiranya pembangunan taman perindustrian baru ini diteruskan di lokasi tersebut. Perkara ini sudah tentu akan memberi implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan negeri, khususnya dari segi pengambilan tanah dan kemungkinan kos pemindahan penduduk yang terlibat di dalam kawasan berkenaan. Tuan Speaker, mengambil kira faktor tersebut, termasuk keperluan dan memastikan pembangunan taman perindustrian dilaksanakan secara berhemah, mampan dan tidak membebankan kewangan kerajaan negeri, Jemaah Menteri pada bulan Februari 2025 telah memutuskan supaya cadangan pembangunan taman perindustrian baru di lokasi tanah yang telah dikenal pasti di Kimanis tidak dapat diteruskan. Walau bagaimanapun, keputusan tersebut tidak bermaksud bahwa agenda pembangunan perindustrian di Sabah dihentikan. Sebaliknya, kementerian saya telah mengambil langkah proaktif untuk menerokah kawasan alternatif yang sesuai dan lebih berdaya terlaksana, termasuk di kawasan Beaufort. Pada masa ini, kementerian saya sedang menyelaras perkara ini bersama-sama dengan agensi berkaitan bagi menilai kesesuaian kawasan di daerah Beaufort sebagai lokasi alternatif pembangunan taman perindustrian, termasuklah kos pengambilan tanah dan pemindahan penduduk. Pendekatan ini selaras dengan hasrat kerajaan negeri untuk memastikan setiap pembangunan taman perindustrian dilaksanakan secara strategi, berdaya maju, dan memberi pulangan ekonomi optimum kepada negeri di samping meminimumkan kos pengambilan tanah serta impak kepada penduduk setempat. Terima kasih.
8: Soalan tambahan, Senalang.
11: Saya kah? Keningau.
12: Terima kasih banyak. Terima kasih atas ruang diberikan untuk saya bertanya. Mendengar jawapan daripada kementerian yang menyatakan bahawa masalah tanah yang dihadapi, mengenal pasti tanah yang ada. Tanah ada. Iaitu di kawasan Kimanis, saya bagi contoh macam di terminal gas. Saya ingin bertanya kepada kerajaan negeri, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk pastikan supaya downstream industri minyak yang ada di Sabah ini dapat kita lahirkan? Bayangkan di situ sudah ada tapi terminal saja. Proses LNG langsung tidak ada. Kita ada minyak, kita ada gas. Kenapa Johor, Pengerang yang tidak ada minyak, yang tidak ada gas boleh melahirkan sampai berbilion manfaat yang mereka perolehi sedang kita punya minyak dan punya gas? Begitu juga di Sarawak. Dan kita dapat melihat bagaimana pembangunan industri. Industri ini dapat kita lahirkan, mengapa tidak kita monetize the existing yang dah tanah ada di Kimanis, go discuss with Petronas dan kerajaan negeri lahirkan. Saya ingat ini perkara yang perlu kita nyatakan di sini. We don't want to see that it's only Kimanis terminal bus seakan. Gas di situ Petronas. Tapi masalah dia, there's no downstream sama ada di Kota Bulut, sama ada di tempat lain. Eksplorasi gas disendakan given to Dialog, another one. Syarikat dari Kuala Lumpur, takkan kita. Syarikat daripada Sabah, kerajaan negeri Sabah. Boleh manfaatkan supaya anak-anak kita dapat lahirkan peluang pekerjaan sebagai engineer, dapat lahirkan sebagai usahawan dalam bidang minyak yang ada ini. Terima kasih banyak. Langkah-langkah saya tanya, what is the step to be taken to ensure that you realize the existing tanah yang ada di Kimanis ini?
8: Silakan, Yang Berhormat Menteri.
13: Yang Berhormat Sinalang, kita telah menganjurkan the first Sabah Oil and Gas Services and Equipment Conference pada bulan lepas, dan antara resolusinya adalah untuk kita membangunkan roadmap 2026 hingga 2030 untuk industri gas dan minyak di Sabah ini dibangunkan dengan niat antara lainnya untuk mengembangkan industri hiliran di Sabah. Saya akan bentangkan cadangan roadmap ini kepada Sabah, dan mudah-mudahan dalam sidang yang akan datang selepas mendapat mandat daripada Kabinet, saya akan kembali semula kepada Dewan ini. Terima kasih.
8: Soalan seterusnya, saya menjemput Yang Berhormat Karamunting.
14: Ya, Tuan Speaker, soalan saya nombor 3.
8: Yang Berhormat Menteri, silakan.
15: Tuan Speaker, izinkan saya menjawab soalan nombor 3 bersama-sama dengan soalan 33, 34, 35 dan juga 36. Memandangkan soalan tersebut berkaitan, untuk pengumuman ahli yang berhormat dari Kerumunting, Gum-Gum, Senalang, Sikong dan Tanjung Papat serta Dewan yang mulia ini. Jabatan Air Sabah mengambil perhatian serius terhadap isu-isu bekalan air yang dihadapi oleh penduduk di Kerumunting, Sikong, Gum-Gum serta daerah sendakan keseluruhannya, dan setiasa mengambil tindakan segera bagi memastikan penyaluran bekalan air terawat dapat diteruskan secara berterusan, stabil dan konsisten. Sehubungan dengan itu, Jabatan Air Sabah telah merancang dan melaksanakan pelbagai inisiatif penyelesaian yang merangkumi tindakan jangka pendek dan juga jangka panjang seperti berikut. Antara tindakan jangka pendek yang dilaksanakan adalah pengantaran lori tangki air di kawasan-kawasan yang terjajas akibat kebocoran pipe, gangguan bekalan air atau bencana bagi memastikan penduduk terus mendapat bekalan air terawat. Pelaksana pengaturan semula sistem agian bekalan air melalui pengawalan injap solusi bagi mengoptimumkan tekanan rangkaian dan paras air di tangki simpanan, seterusnya mengembangi pengagihan bakalan air ke kawasan-kawasan yang terjajas. Jabatan Air Sabah telah mengambil inisiatif membina tangki-tangki setitik di lokasi yang kerap mengalami gangguan bakalan air bagi memudahkan penduduk mendapatkan bakalan air terawat sentiasa berlaku dan juga gangguan. Jabatan Air Sabah juga sentiasa membantu keadaan sistem agian dan melaksanakan kerja-kerja pembaikan pipe bocor dengan kadar segera melalui kontraktor yang dilantik di bawah kontrak penyelenggaraan daerah. Bagi tindakan jangka panjang, kerajaan sedang melaksanakan projek menaik taraf sistem bekalan air termasuk pembinaan tangki simpanan air, sedangkan kini berada dalam fasa pelaksanaan dengan kemajuan fizikal sebanyak 94% dan dijangka siap pada tahun hadapan Januari 2027. Projek ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada sistem pengaman terus dari pumping yang menyebabkan tekanan tinggi pada rangkaian pipe sedia ada. Melalui projek ini, 3 buah tangki simpanan air akan dibina di Batuan 16, Gum-Gum 5 juta liter, Batu 7, Jalan Epot 10 juta liter, dan juga Batuan 4, Sengyan 10 juta liter di samping sebuah tangki imbangan berkapasiti 10 juta liter di Batu 12 Sungai Manila. Apabila siap kelak, projek ini akan meningkatkan kecakapan sistem agian bekalan air dengan membolehkan bekalan air terawat daripada loji rawatan air segeliut disimpan diagihkan secara lebih sistematik. Melaksanakan juga dijangka dapat mengurangkan tekanan operasi bagi rangkaian pipe sedia ada sekaligus mengurangkan kejadian kebocoran pipe pada serta menurunkan kadar air tidak berhasil di daerah sendakan. Selain itu, kajian bertajuk To Investigate the Existing Borehole and Design of Contract a New Raw Water Source or LTOP and Sibuga Water Treatment Plant telah disiapkan pada Jun 2026. Hasil kajian tersebut menganali pasti keperluan pemulihan terhadap 10 buah tenaga tiup sedia ada serta pembaikan beberapa tenaga tiup lain bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran loji rawatan air LTOP dan Lara Sibuga 2 hingga 4 juta liter sehari. Sehubungan dengan itu, Jabatan Air Sabah akan melaksanakan projek rehabilitation dan upgrade for borehole system for LTOP water treatment plant sedangkan yang melibatkan kerja pemulihan terhadap 10 buah telaga tiup tersebut. Pelaksanaan projek ini dijangka bermula pada tahun di bawah rancangan Malaysia ke-13. Di samping itu, Jabatan Air Sabah turut memohon peruntukan bagi melaksanakan projek penambahbaikan kapasiti loji rawatan air segeliut. Projek ini melibatkan pembinaan sebuah loji air baru berkapasiti 125 juta liter sehari berserta pembinaan muka sawah baru. Pada masa ini, projek tersebut berada dalam peringkat penyediaan kerjaan reka bantuk manakala pelaksanaan fizikal akan dipun di bawah ruling RP3 bagi rancangan Malaysia ke-13 RMK13 melalui program pinjaman mudah persekutuan di bawah Kementerian Pengalian Tenaga dan Transformasi Air Pitra. Sekian, terima kasih.
16: Tuan soalan tambahan.
17: Tuan Speaker.
16: Kuala Penyu. Tanjung Papat, sorry.
17: Ya, terima kasih Datuk Speaker, Yang Berhormat Menteri. Sebagai untuk pengetahuan, pipe-pipe, main pipe disanakan, contoh, tali LRA Sigaliut, lebih 30 tahun, tali loji Bukit Garam, lebih 40 tahun. Pipe-pipe ini sudah lama tidak, memang lama sudah plan tidak ditukar. Dan macam baru-baru ini, last two months, I think, itu loji itu pipe main pipe 700 mm di Jalan Sibuga. Itu pipe surat tanam 11 meter di bawah tanah. Untuk pembaikan di tepi jalan memang sukar. Dan telah ambil lebih seminggu untuk selesaikan itu pembaikan. Belum lagi untuk normalize the pressure. Suruh senakan memang hampir dua minggu, mungkin hampir 10 kali ke tiada air. Dan masalahnya ini pipe sepatut mau buat pipe palu sudah. Tapi inilah, saya tanya juga tu DI cakap, dia ada peruntukan, dia ada fund. Tapi saya tak pastilah ini kali punya budget, additional budget, ada termasukkah? Macam additional untuk replay ini pipe. Memang critical sudah. Contoh satu lagi, main pipe di 1200 mm dari loji Segaliut main pipe. Ada 5 tempat bocor besar. Sampai sanakan memang sampai sekarang kekurangan air. Tingkat tinggi memang dia ada. Macam Karamunting, Tanjung Papat, tingkat-tingkat di bandar-bandar satelit, dia ada air. Ya. Dan ini punca utama sebab sudah lama. Dan sebelum tu isu air masin. Tambah teruk lagi ini masalah. Dan juga itu memang saya setuju, memang terima kasih atas itu usaha untuk yang pasangan static tank tu. Tapi itu solusi temporary. Dan kedua, itu penghantaran air tu tidak cukup. Memang kita request mungkin 3 hari baru sampai. 3 hari mungkin kalau nasib baik ada air sudah. Mau 3 hari baru ada air. Itu temporary punya tanker. Ya. Sama juga itu yang bohol tu, apa yang saya nampak apa dari menteri tadi jawab baru mau start untuk baru start sudah siap kaji baru mau siap untuk tunggu RMK 13 tapi mau perlu berapa lama lagi sebab kita memang di zone bandar-bandar satellite city memang berkantung bandar sana kan memang berkantung itu bohol ya itu center itu apa city center kita. Dia ada air, ya. Biarpun 5-star hotel buat pun tak guna, dia ada air, ya. Sama last kali itu.
8: Soalan.
17: Ya, soalan saya, bila boleh kasih itu funding, extra funding for the itu mainline upgrade, sama juga itu loji-loji, bila boleh upgrade, sama itu bohol, bila boleh siap, ya. Terima kasih.
8: Silakan.
18: Terima kasih, Tuan Speaker. Untuk Tuan Tanjung Papat. Inilah apa yang kita buat, yang Menteri Kewangan bahaskan budget yang tambahan ini untuk menyelesaikan masalah air yang pipe-pipe usang, bocor. Dan saya percaya Tanjung Papat supaya menyokong tambahan budget kali ini supaya Tanjung Papat di daerah Sendakan ini dapat diselesaikan masalah air ini. Dan saya minta juga daripada Karamunting, Tanjung Papat dan Adun di daerah Sendakan kita akan melawat bersama-sama masalah air ini untuk diselesaikan. Terima kasih Tuan Speaker.
17: Ya saya sokong tapi kalau itu pembaikan untuk Sendakan itu baik tuh.
8: Terima kasih. Soalan seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tan Pasok.
19: Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 4.
8: Silakan Yang Berhormat Menteri.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabah Maju Jaya. Datuk Speaker, untuk makluman Yang Berhormat N9 Tempasuk serta Dewan Yang Mulia ini, daerah Kota Kebelut telah diiktiraf sebagai sebahagian daripada Kinabalu UNESCO Global Geopark KUGGP sejak Mei 2023. Sehubungan dengan itu, Taman-Taman Sabah selaku agensi peneraju KUGGP telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memperkukuhkan pemeliharaan dan promosi warisan budaya di daerah tersebut melalui penganjuran tamu geopark. Inisiatif ini mengangkat tamu Kota Belud sebagai platform mempromosikan gastronomi, pakaian tradisional, kraft tangan, seni budaya, produk tempatan dan geoproduk berasaskan komuniti. Di samping meningkatkan nilai tambah pelancongan serta menjana manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Pelaksanaan inisiatif ini dilaksanakan secara kolaboratif di bawah jawatan kuasa infrastruktur dan pemerkasaan komuniti daerah Kota Belud. Antara agensi yang terlibat ialah Pejabat Daerah Kota Belud, Majlis Daerah Kota Belud, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Sabah Tourism Board, Museum Sabah serta komuniti setempat bagi memperkukuhkan pemeliharaan dan promosi warisan budaya daerah. Datuk Speaker, berhubungan cadangan pengiktirafan tamu Kota Belud sebagai tapak warisan dunia UNESCO, proses tersebut memerlukan penelitian dan persediaan yang komprehensif serta mengambil tempoh masa yang panjang. Antara keperluan utama termasuk kajian menyeluruh terhadap elemen warisan budaya yang ketara dan tidak ketara, pendokumentasian sumber warisan termasuk sebarang struktur atau tinggalan bersejarah yang berkaitan, penyediaan bukti sejarah dan saintifik yang kukuh, serta pembuktian Outstanding Universal Value, OUV, mengikut kriteria yang ditetapkan oleh UNESCO. Di samping itu, sebarang cadangan pencalonan juga perlu melalui proses pengenalpastian, pendokumentasian dan pengiktirafan di peringkat negeri dan kebangsaan, selaras dengan perundangan serta mekanisme warisan yang berkuat kuasa sebelum dipertimbangkan untuk pencalonan ke peringkat UNESCO. Terima kasih.
1: Soalan tambahan. Bu Gaya.
21: Ya, terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih. Kepada Yang Berhormat Menteri, memandangkan pencalonan UNESCO ini telah dibuat di Kota Bulu, jadi saya di sini ingin mengutarakan kepada kementerian juga, adakah kementerian bersedia untuk menyediakan pelan pencalonan UNESCO bagi warisan budaya maritim Bajau Semporna, yang mana termasuk seni pembuatan lepa, tradisi pelayaran dan kebudayaan masyarakat pesisir, dan sekiranya ada rancangan kerajaan dan bila ke proses dokumentasi rasmi boleh dimulakan. Terima kasih.
20: Terima kasih, Bu Gaya. Untuk makluman, kami mengambil maklum dengan cadangan daripada Bu Gaya itu, dan seperti mana jawapan saya sebentar tadi yang memerlukan penelitian dan persediaan yang panjang.

0: Lebih prihatin dengan cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa yang bekerja untuk mendapatkan kemudahan penjagaan anak yang mematuhi piawaian keselamatan premis dan berkualiti. Sehubungan itu, kementerian saya melalui Jabatan Hal Ehwal Wanita, JEHWA, telah menyediakan sebuah taman asuhan kanak-kanak Totaska di bangunan Wisma Wanita yang memanfaatkan ibu bapa di kalangan penjawat awam dari jabatan berdekatan. Sebagai makluman lanjut, kemudahan pusat jagaan turut tersedia di menara, di bangunan Menara Kinabalu, bangunan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, dan Kompleks Yayasan Sabah. Kementerian saya bercadang untuk memperluaskan pewujudan TASKA di bangunan pejabat kerajaan negeri yang strategik, dan dalam sekarang ini adalah sedang dalam proses menyediakan standar prosedur dan peraturan untuk tujuan ini. Sebagai makluman juga, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN juga ada menyediakan TASKA perpaduan, yaitu program asuhan dan didikan awal kanak-kanak di kawasan pinggir bandar dan juga luar bandar. Nah, contohnya ada dua buah TASKA yang terdekat. Amin, di sini ada salah satu TASKA perpaduan kendalian JPNIN di TASKA perpaduan Noso Penampang dan TASKA perpaduan Goshen di Kota Marudu. Itu contoh ya.
1: Soalan tambahan.
2: Soalan tambahan, Elopura.
1: Ya, terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Menteri. Soalan saya yang bukan hanya situ TASKA ada pusat asuhan sementara, bukan itu. Saya disanakan, saya minta yang pusat, contoh ada beggar, homeless, ada vagabond, dia dapat selesai. Ini bukan tanggung jawab polis, bukan tanggung jawab kebajikan, bukan tanggung jawab ini MPS. Tapi sekarang ini jenis orang, bagaimana? Ada satu pusat yang untuk dia sementara, atau yang satu pusat yang kasih jaga ini. Bukan hanya TASKA sajalah, itu yang saya harap Menteri. Ada cara-cara kasih selesaikan ini jenis orang atau tidak. Ada jangka masa panjang, atau sebab setiap tahun saya pun dengar yang jawaban yang sama, bilang ini homeless atau yang vagabond punya, dia dapat selesai. Saya tahu lain tempat pun masih ada, macam contohlah Tanjung Tawau dan sebagainya. Tapi sana kan punya isu. Saya liput pergi polis, dia dapat. Saya liput MPS atau pergi kebajikan pun tidak dapat selesai masalah ini. Terima kasih, Menteri.
0: Okay, Datuk Speaker, actually soalan itu kurang berkaitan sebab soalan tadi itu berkaitan dengan pusat TASKA yang perlu diwujudkan di jabatan ataupun di bangunan-bangunan kerajaan. Tapi yang ini yang is it homeless? Itu tidak termasuklah stateless. Ini tidak termasuk, dan itu I think saya mau defer untuk menjawab soalan itu untuk kali ini ya. Nanti mungkin boleh, kalau ada concern yang lebih lagi, mungkin boleh juga datanglah untuk berbincang. Perkara ini tidak semestinya di bawah kementerian ini, karena kalau itu yang stateless, itu sebenarnya berada di bawah pemantauan jabatan yang lain. Okay.
2: Soalan seterusnya, saya menjemput yang berhormat Pak Ginatan.
3: Terima kasih. Yang berhormat Datuk Speaker, soalan saya soalan nombor 6.
2: Silakan Yang Berhormat Menteri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat N38 Peginatan dan Dewan Yang Mulia ini, berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada Jabatan Kerja Raya, JKR, Jambatan Sungai Malaut di Kampung Bayak Kilometer 1.6, Jalan Gaur Bayak Kitai di daerah Ranau telah terjejas, mengalami kerosakan teruk pada struktur penghadang akibat hakisan ikuran hujan lebat yang berlaku pada 7 September 2025. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Kewangan Negeri Sabah telah meluluskan peruntukan

0: sebelum ini yang berjumlah 4.900.039.290 ringgit Malaysia berdasarkan anggaran asal pejabat daerah Ranau. Walau bagaimanapun, JKR Sabah mendapati kelulusan kos tersebut tidak dapat menampung perluan pembinaan semula jambatan sepanjang 60 meter dengan laluan dua hala dan struktur pelindungan tebing sungai yang sepatutnya berjumlah 19 juta ringgit Malaysia. Sehubungan dengan itu, JKR Sabah telah dan sedang menyediakan justifikasi seterusnya kelulusan kos siling baharu kepada Kementerian Kewangan Negeri Sabah. Oleh itu, saya menyarankan Ahli yang berhormat untuk berhubung terus ke JKR bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut dan lebih terperinci. Sekian, terima kasih.
1: Bagi Nathan, soalan tambahan.
2: Soalan tambahan. Okey. Sekiranya dia projek ini tidak dapat dilaksanakan dengan segera, apakah rancangan kerajaan untuk memberikan kemudahan kepada para penduduk, pelajar dan juga kendaraan kecemasan untuk memudahkan mereka keluar daripada kawasan itu? Terima kasih.
0: Itu speaker. Untuk makluman Ali yang berhormat, perkara ini sudah pasti akan diambil perhatian oleh pihak JKR Sabah untuk mengambil tindakan untuk memberi laluan, mungkin diadakan laluan sementara bagi memastikan bahawa pergerakan ataupun perjalanan untuk pelajar sekolah itu dapat dilaksanakan. Namun demikian, perkara ini akan diambil perhatian dan seperti yang saya maklumkan tadi bahawa pihak JKR Sabah akan mengambil perhatian dalam perkara ini. Ya, terima kasih.
1: Soalan seterusnya, Yang Mulia Moyok.
3: Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan saya nombor 7.
1: Silakan Yang Mulia Menteri.
4: Tuan Speaker, sebelum saya menjawab soalan ini, izinkan saya untuk mengalu-alukan rombongan UPPM dari N4 Tanjung Kapur. Tuan Speaker, untuk makluman Adun Moyok dan Dewan Yang Mulia ini, berdasarkan rekod Kementerian Kewangan Negeri, jumlah kutipan cukai jualan negeri bagi sektor utama sehingga 30 hari bulan Jun 2026 adalah sebanyak ringgit Malaysia 1,387 juta dengan pecahan seperti berikut. A. Produk petroleum. Jumlah kutipan ringgit Malaysia 679.45 juta. B. Minyak sawit mentah termasuk biojisim kelapa sawit. Jumlah kutipan ringgit Malaysia 703.55 juta. C. Komoditi perikanan yang dibawa keluar dari Sabah. Jumlah kutipan ringgit Malaysia 4.22 juta. Manakala bagi sektor perhutanan setakat ini, sektor tersebut adalah tidak tertakluk kepada pengenaan cukai jualan negeri. Sekian.
1: Soalan tambahan, Moyok.
3: Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan bercadang kaji semula kadar SST bagi sektor-sektor tertentu untuk meningkatkan daya saing industri Sabah? Terima kasih.
4: Kementerian akan mencadang balik, memperhalusi untuk meningkatkan ni cukai petroleum supaya kita memastikan petroleum ini tidak diekspor ke luar negara untuk memastikan ada hilalan di negeri Sabah.
5: Cukai CJN dan SST adalah berbeza. SST dikenakan oleh kerajaan pusat, CJN dikenakan oleh kerajaan negeri. Ya, itu perbezaan dia lah. Kita dalam proses sebenarnya untuk meneliti semua CJN yang di pada masa ini dikenakan bagi memastikan dia akan memberi orang kata encourage ya. Apa itu syarikat-syarikat untuk membuat downstreaming di dalam negeri. Sebagai misalan lah, sebagai misalan kita impor CJN ke atas minyak sawit. Kita sedang membuat kajian dan kita telah pun mengadakan engagement dengan semua stakeholders pada bulan Jun yang lalu. Bagaimana bagi mereka yang ingin memproses minyak dalam negeri, barangkali itu sesuatu yang kita boleh fikirkan untuk memberi insentif agar tidak dikenakan CJN, dan kalaupun dikenakan pada kadar yang munasabah, agar mereka menggunakan kewangan itu untuk tujuan R&D dan pada proses downstreaming.
1: Soalan seterusnya, saya menyebut yang berhormat Sri Tanjung. Wakil.
6: Soalan Wakil Sri Tanjung, soalan nombor 8.
1: Silakan Yang Mohamad Menteri.
7: Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Speaker. Bagi menjawab pertanyaan ahli yang berhormat Sri Tanjung dan makluman Dewan Yang Mulia ini, jumlah keseluruhan peruntukan yang telah dibelanjakan oleh Kementerian bagi melaksanakan program pembangunan belia dari tahun 2020 hingga kini adalah sebanyak RM108,051,287 saja. Bagi mengukur keberhasilan yang dibuktikan program-program tersebut berjaya meningkatkan pendapatan, berikut adalah kaedah pengukuran yang telah digunapakai. Pertama, prestasi perusahaan. Kedua, peningkatan hasil jualan dan pendapatan bagi menerima dana. Manfaat yang diterima oleh kumpulan sasar dan komuniti di tempat setempat hasil pelaksanaan program. Ketiga, peluang pekerjaan, impak sosial dan ekonomi bagi menjayakan diwujudkan hasil pelaksanaan program atau projek. Dan yang akhir sekali, penyediaan laporan pelaksanaan program serta laporan penggunaan peruntukan sebagai asas kepada penambahbaikan dasar pelaksanaan program pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.
1: Soalan tambahan, Senalam.
8: Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Pembantu Menteri menjawab tentang peruntukan 100 juta. Betul ya? Ya, dan saya nampak kesannya tidak begitu ketara sangat dari segi the outcome ya, untuk melahirkan. Adakah kementerian mempunyai rancangan bukan hanya di bidang-bidang seperti yang disebutkan, keusahawanan? Saya tidak nampak ikon usahawan belia-belia anak-anak Sabah yang kita boleh tampilkan supaya menjadi contoh ikatan kepada yang lain. Keduanya ada bilang sokan ya. Saya tidak nampak dulu kita punya pemain James Wong ya. Semuanya ini ada di antara yang sepatutnya kementerian harus melihat dari segi sektor-sektor, bukan takat kita lahirkan. Contoh macam hari ini saya pun menonton World Cup, mengantuk juga. Tapi kadang-kadang bila kita nampak pemain dari Morocco, pemain dari dulu kita pemain daripada Sabah dari segi football yang ada. Tapi dari segi keusahawanan, saya bertemu dengan Bank Negara. Mereka mempunyai beberapa bilion duit yang ada, yang harus dilahirkan dan disampaikan kepada mereka, yang disampaikan kepada akar umbi yang ada. Sama ada kementerian juga merancang
9: mempunyai pengkalan data usahawan-usahawan anak-anak muda di Keningau, di Nabawan, di Pensiangan, di Sandakan, di Pantai Timur yang ada. Mengenai pasti yang punya potensi dalam bidang contohnya pemakanan, dalam bidang industri AI, dalam bidang industri pakaian, you know, baju-baju tekstil yang ada. Kadang-kadang kita nampak dalam pesta KDM, di situ kita tidak nampak ada netai, ada yang kita katakan beg tangan dikeluarkan daripada bumi Sabah yang menggunakan kain-kain material yang ada daripada rotan, daripada tempat-tempat. Saya ingat semada saya bertanya, adakah rancangan yang begitu komprehensif dalam berbagai sektor untuk melahirkan belia-belia di Sabah ini sebagai orang yang bukan hanya menjadi contoh, ikon kepada anak-anak Sabah, bahkan juga di peringkat antarabangsa. Terima kasih banyak.
7: Okey, untuk menjawab soalan tambahan yang berhormat Sinalang, kita dalam Kementerian Belia dan Sukan dan Ekonomi Kreatif ini, kita dalam perancangan dalam banyak struktur yang untuk kita membina dan juga merancang masa depan atlet-atlet ke ataupun belia-belia untuk hadapan. Tetapi mengambil maka jangka yang tadi kita ambil 100 over million itu, to be this one, speaker, is since 2020. So we are improving and we are pushing towards to the end to ratify everything. Like macam mana tadi yang YB Sinalang katakan tadi, ada produk-produk tu memang daripada asalnya daripada sini juga. Dan memang kita buktikan mana yang pencapaian-pencapaian tu ada, tetapi kita haruslah terperinci dan teliti untuk semua aspek yang untuk diambil kira. Sekian, terima kasih.
1: Soalan seterusnya, saya menjemput yang berhormat daripada Sikong. Silakan Yang Berhormat.
10: Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 9.
1: Yang Berhormat Menteri, silakan.
11: Terima kasih Dato' Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabah Maju Jaya sekali lagi. Dato' Speaker, untuk makluman Yang Berhormat Sekong, kementerian saya melalui Lembaga Pelancongan Sabah sememangnya memberi penekanan kepada pembangunan ekopelancongan berasaskan kelestarian alam sekitar dan penglibatan komuniti bagi mewujudkan peluang ekonomi yang mampan. Dun Sekong mempunyai potensi besar untuk dibangunkan sebagai destinasi ekopelancongan berasaskan ekosistem paya bakau dan hidupan liar. Antara produk pelancongan sedia ada ialah Kampung Bambangan, Pusat Perlindungan Orang Utan Sepiluk, Pusat Pemeliharaan Beruang Madu Borneo, Labuk Bay Proboscis Sanctuary, dan Rainforest Discovery Center. Datuk Speaker, bagi memperkukuhkan pembangunan kawasan ini, Lembaga Pelancongan Sabah akan bekerjasama dengan Jabatan Perhutanan Sabah, Jabatan Hidupan Liar Sabah, Majlis Tindakan Pelancongan Daerah, pihak berkuasa tempatan, dan komuniti setempat untuk mengenal pasti produk ekopelancongan yang berpotensi memperkukuhkan kapasiti komuniti melalui latihan dan pembangunan produk, serta mempromosikan produk yang telah bersedia melalui platform pemasaran domestik dan antarabangsa. Dari aspek promosi, Lembaga Pelancongan Sabah memasarkan Sekong sebagai sebahagian daripada pengalaman pelancongan Sandakan. Antara usaha yang dilaksanakan ialah promosi community-based tourism Kampung Bambangan yang menawarkan pengalaman inap desa, lawatan ke perusahaan ketam lembut, aktiviti memancing serta river cruise, menyusuri hutan simpan Kabili Sepiluk sekaligus melengkapkan pakej pelancongan Sandakan. Melalui inisiatif ini, Kementerian yakin pembangunan ekopelancongan di Sekong akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada komuniti setempat sekaligus memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi secara mampan. Sekian, terima kasih.
1: Soalan tambahan, Bu Gaya.
6: Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri berkaitan tentang ekopelancongan ini, apakah kerajaan memberi keutamaan lesen latihan?

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang Palingam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Sabah Berselawat 2026, 15 hari lagi.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur.
4: Okay, baik, ekspresi inspirasiku 11.08 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di ekspresi inspirasiku. Bertemankan saya Dahlin untuk pagi ini dan juga live di TikTok Sabah FM, My Sabah FM. Dan juga terima kasih untuk rakan dan pendengar yang telah pun menghantar ucapan anda di WhatsApp Sabah FM, iaitu Alice Raymond daripada Kuching, Sarawak. Salam sejahtera, selamat bertugas DJ. Full nama saya di sana. Apa khabar? Kita tek kami sehat, syukur hari tu sehat, ceria dan juga semoga ceria selalu serta semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Terima kasih juga. Info cuaca di sini mendung ja. Semoga hati-hati selalu ya. Menu playlist untuk duet lagu duet hari ini Fia Julita featuring Lukman Faiz, Mahligaimu dari Air Mataku, untuk hiburan bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus bah. Baik, terima kasih dan juga terus setia mendengar kami di mana jua anda berada. Dan daripada okay, selamat pagi, happy duty DJ Dahlin. Okay, terima kasih. Semoga dipermudahkan urusan tugasan lancar hingga ke penghujung rancangan. Sihat selalu dan ceria-ceria selalu. Ara hadir dari Kota Kinabalu, mau request lagu mengikut tema lagu duet hari ini. Baik, terima kasih. Lagu rahsia kita Khai Bahar dan juga Fatin Husna. Terima kasih Dahlin, layan sampai FM, bagus bah. Baik, terima kasih kembali kepada anda dan juga Yan Yana Su dari telah pun ikuti saya live di TikTok Sabah FM. Terima kasih, selamat pagi untuk anda. Terus ceria bersama dengan kami di mana jua anda berada. Baik, ini dia lagu untuk hiburan seterusnya, Broken Angel daripada Aras featuring Helena.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: kasihku. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Sabah Berselawat 2026, 15 hari lagi.

Okey, baik, semangat anda terhibur dengan lagu yang telah pun saya putarkan untuk anda pada pagi ini untuk ruangan ekspresi inspirasiku. Dan terus mendengar kami di mana juga anda berada, mungkin di frekuensi masing-masing 11.27 minit pagi ketika ini. Dan juga terima kasih untuk anda yang terus setia menemani saya juga di TikTok My Sabah FM. Banyak lagu ataupun komen di sana, tapi saya akan tengok satu-satu. Namun begitu, kita ucapkan terima kasih juga kepada Zafira di WhatsApp Sabah FM. Good morning, Jedalin. Terima kasih, selamat bersiaran. Zafira hadir dari Sandakan pagi ini dan minta lagu dari Faris Adnan dan juga Selfie Yama bertajuk Seindah Syurga untuk menu playlist hari ini, artis duet. Terima kasih. Apapun, jangan lupa sarapan pagi. Saya sudah sarapan pagi. Anda juga jangan lupa sarapan pagi. Cuaca di Sandakan kejap panas, kejap mendung. Apapun untuk anda, sentiasa juga boleh ikuti info yang lebih tepat di Met Malaysia untuk anda ikuti keadaan cuaca di tempat masing-masing. Okey, Brand sudah bilang si Kimi dari TikTok Sabah FM. Okey, Brand sudah bilang. Okey, boleh juga tu makan dan juga sarapan. Maksudnya makan tengah hari dan juga sarapan. Dan seterusnya ini daripada Nurzita. Okey, selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga siaran lancar hendaknya. Minta lagu minum playlist hari ini, Mendung Tak Berhenti Hujan dari Ella dan juga Daddy Doris. Terima kasih Dalin, pendengar setia Sabah FM Bagus Bahabat. Terima kasih kembali untuk anda. Dan untuk anda juga yang terus setia bersama dengan kami, nanti saya akan juga terus bawakan info dari masa ke semasa untuk kita ikuti bersama. Mungkin beberapa info yang boleh memberi sesuatu yang manfaat untuk kita seharian, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita mendengar Sabah FM. Ini daripada Vince, Mengapa Harus Cinta.

0: membawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Tips jimat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elak guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Kerap bersihkan habuk atau debu di peti sejuk dan penyaman udara. Peti sejuk beku yang penuh mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.
3: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu, boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
4: Lapor terus di Sabah FM.
5: Okey, baik. Seketika kita ikuti dulu lapor terus perkembangan terkini hari kedua, mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17 bersama rakan pelapor Wan Hizwah Ahmad.
6: Terima kasih, Dalin di Konti Sabah FM. Baik, selepas kira-kira sejam persidangan berlangsung, berikut merupakan perkembangan terkini hari kedua, mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 yang sedang berlangsung di Dewan Undangan Negeri Sabah. Kerajaan negeri melalui Jabatan Tanah dan Ukur Sabah sentiasa berusaha mempercepatkan pemprosesan permohonan tanah dan pengeluaran geran tanah kepada pemohon tanah yang layak, dan antara langkah yang sedang dan akan terus dilaksanakan termasuklah memperkukuh pemantauan permohonan tanah di setiap peringkat pemprosesan dan mempercepatkan tindakan pengukuran permohonan tanah yang telah diluluskan berdasarkan program pengukuran tanah secara sistematik dan menggunakan peralatan ukur moden. Di samping itu, penggunaan sistem pendigitalan jabatan turut diperkasakan bagi meningkatkan kecekapan pemprosesan serta proses-proses berkaitan pengeluaran geran tanah. Dan sementara itu, bagi menangani kekangan tenaga kerja dalam pelaksanaan kerja-kerja pengukuran tanah, Kerajaan Negeri melalui Jabatan Tanah dan Ukur turut mengambil langkah untuk mengisi sebanyak 30 jawatan penolong jurukur grade J5, dan jawatan-jawatan tersebut kini sedang dalam proses pengiklanan bagi tujuan latihan baharu pengisian jawatan. Bagi tempoh Januari 2020 hingga Jun 2026, program pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas telah berjaya mengukur sebanyak 25,591 lot yang melibatkan keluasan keseluruhan 33,891.181 hektar di seluruh negeri Sabah. Dalam pada itu, Jabatan Air Sabah JS Sabah memberi jaminan akan terus memperkukuh usaha menangani isu bekalan air yang dihadapi penduduk negeri ini, khususnya di kawasan Karamunting, Sekong, Gumgum serta daerah Sandakan keseluruhannya. Ini termasuklah mengambil tindakan segera bagi memastikan bekalan air terawat dapat disalurkan secara berterusan, stabil dan konsisten kepada pengguna. Ia dilaksanakan menerusi dua pendekatan penyelesaian, iaitu jangka pendek dan jangka panjang. Menerusi penyelesaian jangka pendek, JS Sabah telah melaksanakan penghantaran lori tangki air ke kawasan yang terjejas akibat kebocoran paip, gangguan bekalan atau bencana. Selain pengaturan semula sistem agihan bekalan air turut dilaksanakan melalui pengawalan incap bagi mengoptimumkan tekanan rangkaian dan paras air di tangki simpanan. JS Sabah juga membina tangki statik di lokasi yang kerap mengalami gangguan bekalan air bagi memudahkan penduduk mendapatkan bekalan air terawat ketika berlaku gangguan, di samping mempercepat kerja-kerja pembaikan paip bocor menerusi kontraktor penyelenggaraan daerah ya. Manakala bagi penyelesaian jangka panjang pula, kerajaan sedang melaksanakan projek menaik taraf sistem bekalan air termasuk pembinaan tangki simpanan air di Sandakan yang kini mencapai kemajuan fizikal sebanyak 94% dan dijangka siap sepenuhnya pada Januari 2027. Projek itu melibatkan pembinaan 3 tangki simpanan air iaitu di Batu 16 Munggong, Batu 7 Jalan Airport dan Batu 5 Taman Shengen selain sebuah tangki imbangan di Batu 12 Sungai Manila. Apabila siap kelak, projek berkenaan dijangka meningkatkan kecekapan sistem agihan bekalan air, mengurangkan tekanan operasi pada rangkaian paip sedia ada sekaligus mengurangkan kejadian kebocoran paip serta menurunkan kadar air tidak berhasil di daerah Sandakan ya. Dan untuk itu setakat ini perkongsian perjalanan persidangan yang berlangsung sekitar pukul 11 pagi tadi dan persidangan berjalan dengan lancar mengikut aturan mesyuarat. Perbahasan yang berlangsung memberikan tumpuan kepada pelbagai isu berkaitan pembangunan negeri, kesejahteraan rakyat serta penyampaian perkhidmatan kerajaan. Persidangan akan diteruskan sehingga Khamis ini dan orang ramai boleh mengikuti laporan DUN pada pukul 8.15 pagi dan 7.45 malam di Sabah FM melalui RTM Klik, MyTV atau saluran 707 serta frekuensi Sabah FM di seluruh negeri. Siaran langsung persidangan juga boleh diikuti menerusi saluran YouTube Dewan Undangan Negeri Sabah. Saya Wan Hizu Ahmad melaporkan dari Dewan Undangan Negeri Sabah kembali ke konti Sabah FM bersama dengan Dalin.
3: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026, 15 hari lagi.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

Dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil berwarna pekat, kelesuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.

0: Inspirasiku.
1: Okay, baik. Ekspresi Inspirasiku 12 tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari dan juga selamat menikmati makan tengah hari anda. Ha, dan ini adalah jam ketiga untuk kita terus bersiaran di ruangan Ekspresi Inspirasiku. Masih bertemankan saya, Dalin, ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia juga menghantarkan ucapan anda di WhatsApp Sabah FM dan juga yang komen-komen di TikTok My Sabah FM. Terima kasih. Ada juga yang saya tidak sempat untuk sebut nama. Jangan risau. Nanti kita akan tengok balik. Dan juga ini daripada dia, Alisa. Ha, selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat, ceria selalu. Dari Kota Marudu, cuaca di sini mendung. Salam ekspresi. Minta lagu Dibius Cinta Meli dan juga Yusri. Terima kasih, Dalin. Sentiasa layan Sabah FM. Bagus. Bah. Baik. Terima kasih untuk anda sekali lagi. Dan juga ramai yang juga bersama-sama dengan saya di live TikTok My Sabah FM ataupun Sabah FM untuk ruangan Ekspresi Inspirasiku. Dan selain itu, kita nak kongsikan juga sedikit info klasik kasih generasi berdasarkan tahun kelahiran. Aha. Mungkin yang selalu kita dengar kadang-kadang kan, okay, ada baby boomers, ada generasi X, ada generasi Y, millennials, generasi Z ya, dan juga generasi Alpha. Itu adalah mengikut tahun sebenarnya. Baby boomers iaitu 1946 hingga 1964 dan generasi X 1965 hingga 1980. Seterusnya generasi Y, millennials, 1981 1996 dan generasi Z 1997 hingga 2012 dan generasi Alpha 2013 hingga ke sekarang lah, yang lahir sekarang. Itu antara yang diklasifikasikan generasi berdasarkan tahun kelahiran kononnya. Baik, untuk anda terus kita berhibur dengan lagu daripada Azharina Azhar, Elegi Sepi untuk anda di Sabah FM. Bagus bah.

0: Tips jimat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elok guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Kerap bersihkan habuk atau debu di peti sejuk dan penyaman udara. Peti sejuk beku yang penuh mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Okey, baik, 12.14 minit tengah hari dan juga untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, maksudnya waktu azan Zuhur pada pukul 12.24 minit tengah hari bagi Kota Kinabalu serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Sabah Berselawat 2026, 15 hari lagi.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah Kulut, saya mau jogging bay nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah Indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau Indah pun jalan saja, Pak. Bang, marilah Pak.
0: Alah Meng, tinggal apa badan saya ini. Cepat semput lah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batuk kan? Keluar peluh juga Pak.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja Pak Kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula Pak. Pak, minumlah.
1: Terima kasih Kulut, tapi indah lah. Mbak betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau. Selamat berjoging ya.
1: Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi, sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu ah.
2: Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah. Tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari, bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah. Liqa'i Rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjun At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Okay. Okay, baik, 12:46 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengar kami. Di mana juga anda berada, masih lagi anda ditemani saya, Dalin, untuk ruangan Ekspresi Inspirasiku. Telah bersiaran dari awal jam 10 pagi tadi hingga ke jam 2 petang nanti untuk edisi kita hari ini, 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah. Dan juga untuk ruangan seterusnya nanti, di mana satu tengah hari kita akan dapat ikuti utama satu tengah hari. Dan mengharapkan anda juga terus menghantar lagi permintaan untuk lagu duet, iaitu menu playlist kita pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, ikuti di mana juga anda berada, di Facebook Sabah FM dan juga di TikTok. Dan juga jangan lupa dengar kami di My Klik Sabah FM. Terus bersama dengan anda di mana juga anda berada.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni, bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
2: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

0: Haa, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari.
1: Baguslah. Negara gagal tanpa institusi sukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam Menu Playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu Playlist, 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Okay, baik, menu playlist untuk anda adalah waktu jam terakhir kita bersiaran di Ekspresi Inspirasiku untuk edisi kita pada hari ini 21 Julai 2026. Dan terima kasih untuk rakan pendia setia Sabah FM yang telah pun menghantarkan permintaan untuk lagu menu playlist anda untuk hari ini. Okay, daripada Rin, daripada Kinarut, okay, selamat bertugas dan mau minta lagu daripada Callum Scott dan juga Liana Lewis, You Are The Reason. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Selamat melayan Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Terima kasih sekali lagi untuk anda terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan 1.30 minit tengah hari nanti kita akan siarkan berita Sabah FM. Dan terus dengar lagu daripada Aja dengan Chris Dayanti, Hati Ini Telah Dilukai.

0: pada kita daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik. Nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadap kepadaku. Masya Allah.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang Palingam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
3: Sabah Berselawat 2026, 15 hari lagi.

Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

0: Sabah Berselawat 2026, 15 hari lagi.
1: Bersama DJ Darlene dalam ekspresi Inspirasiku.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
4: Okey, baik, 1.44 minit tengah hari ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM dan masih ada juga yang menghantar untuk menu playlist kita. Namun apapun, kalau tidak tersiar, jangan terasa hati sebab masih ada lagi ruang dan peluangnya esok lusa dan hari-hari yang seterusnya. Hari ini kita ada menu playlist untuk tema lagu duet dan telah pun saya semak beberapa lagu yang diminta untuk diputarkan dalam ruangan terakhir siaran ekspresi inspirasiku menu playlist kita. Namun begitu, sebelum ini kita juga nak kongsikan sedikit info berkenaan dengan yang suka mengembara. Semua pengembara yang baru pulang atau transit di negara berisiko penularan penyakit Ebola virus Bundi Bugyo EVD dikendaki menjalani saringan kesihatan Ebola melalui aplikasi My Sejahtera. Dan saringan ini perlu dilakukan selama 21 hari bermula dari tarikh kembali ke Malaysia bagi membantu pemantauan kesihatan dan juga pengesanan awal sekiranya terdapat gejala yang berkaitan. Dan untuk info kita juga, sekiranya anda mengalami gejala seperti demam, sakit kepala, muntah, cirit-birit atau lemah badan, segera untuk dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan berhampiran anda. Dan kerjasama anda juga dalam mematuhi saringan kesihatan ini amat penting bagi membantu mencegah penularan penyakit berjangkit serta melindungi kesihatan rakyat dan keselamatan negara. Dan harapkan anda juga terus ceria mendengarkan lagu-lagu yang telah pun diputarkan untuk siaran anda pada hari ini. Dan saya rasa saya Dalin ingin mengundur diri dan setakat ini dulu pertemuan kita di Ekspresi Inspirasiku. Kita jumpa lagi.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang. Macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.

30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Bah Ngam Latu.
1: Baiklah, Bang Ngam Latu. Assalamualaikum dan juga selamat petang.
2: Terima kasih untuk kamu semua yang terus dengar Sabah FM. Bagus Bah. Bah Ngam Latu kembali lagi untuk hari ini, hari Selasa.
1: Baik, 21 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah.
2: Baiklah, petang ini Kak Lang sama Azian terus kasih kawan kamu semua sampailah 6 petang nanti.
1: Ya, baik. Macam biasa, kelas bahasa etnik kita buka jam 2 sampai pukul 3 petang. Cikgu-cikgu sudah sedia semua.
2: Baik.
1: Untuk menunjuk ajar murid-murid dia.
2: Baiklah, untuk belajar bahasa etnik ini hari
1: ya?
2: Duduk di luar sambil minum kopi dan makan ubi rebus. Kenapa tak letak cecah ikan masin?
1: Tak boleh, nanti sengsara kita juga yang membaca tu. Tak boleh panjang batu, betul. Kalau tambah lagi, bolehlah kalau kamu
2: jangan
1: tambah. Baca aja.
2: Nanti salah.
1: Terutama kalau orang bahasa Bugis Yasna tu, nah nanti panjang-panjang.
2: Saya takut nanti saya salah sebut lain maksud. Jadi
1: lain jadinya.
2: Duduk di luar sambil minum kopi dan makan ubi rebus.
1: Tolong-tolong kami, kamu komen-komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami.
2: 019-490-4848.
1: Sambil kami tunggu kamu punya komen-komen, terus dengarkan lagu di Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Batu janji dengar dah 2:16 minit petang. Baik. Jadi kita teruskan kita punya kelas bahasa etnik.
1: Duduk di luar sambil minum kopi dan makan ubi rebus.
0: Baik, kita tengok dulu siapa yang pertama hadir.
1: Si Norzita.
0: Norzita.
1: Okey, mamparuka dah luar. Manjambil minum kopi dan nakan kasilah bagulai.
0: Wow. Nakan kasilah bagulai.
1: Ya.
0: Mana kasilah satu,
1: tu ubi.
0: Ya kah?
1: Ubi rebus.
0: Bagulai itu rebuslah kan. Oh, mam paruka dah luar. Okey. Bugis Bone.
1: Dia nak sambung suap lain dia punya nada.
0: Iya, berubah sudah. Nah, Bugis Bone. Silakan Nazian.
1: Saya lagi. Tudang ko saliweng si bawa minum kopi si bawa mandre lame nasu.
0: Wah, senang. Ini senang. Okey sikit. Si bawa tu saya tahu tu sambil
1: si bawa mandre
0: minum kopi si bawa mandre lame nasu.
1: Oh, begitu. Okey, lagi kita ada psikologiau.
0: Psikologiau dusun norokot-rokot dah bilang poin tudung aku it labus mengirup dokupi om nogi tina nok mundo. Oh, itu ubi rebus dusun rokot-rokot. Terima kasih kolegial.
1: Okey, satu voice
0: panas
1: note.
0: Panas cuaca di sana ya.
1: Satu voice note daripada si Emma.
0: Kita dengar.
1: Belum. Sabo.
2: Assalamualaikum Digi Kalang and Gigi Aziana.
1: Waalaikumsalam.
0: Aziana.
2: Gigi paparuka da salura sambil menginum kopi dan mengakan kasilah rabos BJ. Okay, bye.
0: Nah, okay, itu dah daripada si Emma. Ada lagi satu lagi lah si
1: ini
0: Rosie.
1: Ini Rosie William Z, dia bilang dalam bahasa dusun. Min dikau it labus om minum kopi magakan mundok rinabus.
0: Jadi mundok itu ialah ubi. Kan?
1: Mundok rinabus. Min dikau it labus om minum kopi magakan mundok rinabus.
0: Oke, tempat kami hari-hari ada jual mundok.
1: Mundok.
0: Ubi.
1: Hari-hari ada?
0: Ada.
1: Dia mundok
0: rinabus.
1: Rinabus kah ataupun
0: semua mundok rinabus.
1: Mundok goreng.
0: Mundok diketuk.
1: Okeylah, kamu boleh terus komen-komen lagi. Kamu WhatsApp ya kami 0194904848 ataupun hantar di komen.
0: Komen kami lah. Okey, di Facebook Sabah FM. Terus kamu sama dengan kami di Bangam lah itu Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bangam Latu.
1: Ya, Bangam Latu. Ha, 2:27 minit petang. Kita sambung lagi kita punya kelas bahasa etnik yang terus memberikan komen-komen petang ini. Kita ada siapa? Cik Nah.
2: Cina
1: di Beaufort.
2: Dalam bahasa Bajau sempurna, iya. Duduk di luar sambil minum kopi dan makan ubi rebus. Okay. Aningkoh maluasan sambil anginum
1: kopi.
2: Anginum kopi maka amangan panggi nibalah.
1: Ya. Nibalah. Panggi nibalah.
2: Panggi nibalah.
1: Ubi dibelah, ubi rebus.
2: Panggi nibalah.
1: Nibalah. Terima kasih Cina. Kita ada juga si Ben. Dusun Tagaroh Kota Merudu, dia bilang. Poirikau Hiti Soliwan Mikowo Mangagan Mangakan Tinano Mundo ataupun Tinano Runti. Oh, dia ada dua lah. Boleh juga Mundo, boleh juga Runti.
2: Itu dalam bahasa
1: Dusun Tagaroh Kota Merudu.
2: Okey, ini pula si Emma Fatima Abi dalam bahasa Bisaya Beaufort. Minum dah waik kopi malasu sambil makan dah kasila barbus. Sedap
1: Yang sedap tu apalagi kalau ada ikan masin. Makan sama itu berebus.
2: Kakak, saya belum makan tengah hari lagi kakak. Jangan dulu disebut-sebut ikan masin.
1: Sedapnya tu. Okey, siapa lagi? Si Joe, Dusun Gana Bingkor, Keningau. Poin tudung aku... Ilo labus baloi magakan kaso rinabos menginum kopi. Oh, ni dia kasih terbalik.
2: Si Joey
1: dia duduk di luar dia bilang makan ubi rebus sama minum kopi.
2: Apa bilang si Cina ni?
1: Oh, nah, dia kasih mini love.
2: Okey, terima kasih juga untuk kawan kita Pian. Dia dengar kita sekarang kakak.
1: Wow, Pian, tak rindu ke udara Bali?
2: Okey, lagi kita ada Alice Raymond.
1: Di mana si Pian tu?
2: Di tempat kerja dia kan.
1: Oh,
2: ya?
1: Di tempat kerja. Nantilah kita mainkan lagu dia.
2: Okey, Alice Raymond dalam bahasa Iban Sarawak, duduk bah luar ngirup kopi serata makai ubi rebus.
1: Ah, ini etnik Iban Sarawak. Kenapa tiada nadi kita punya macam orang Sarawak? Duduk baluar, ngirup kopi serata makai ubi rebus.
2: Kita main baca aja ini hari kakak. Okeylah, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apapun kita mau dengar lagu ini.
1: Baiklah, sahabat FM.
2: Bagus banget.

0: Bah ngamlah tu.
1: 2.39 minit petang. Masih lagi dalam kelas bahasa etnik. Yang sedang mendengarkan kami, terima kasih. Kita sambung lazian duduk di luar sambil minum kopi dan makan ubi rebus.
2: Okey, kita ada si Azimi Kawasa. Okay. Ini dia nak kasih tahu dalam bahasa apa tapi rasanya dusun. Kalau ada om,
1: ya, sebab dusun lah di ujung dia tu tinanok tu. Ha, tadi kenakannya kan.
2: Okey. Poi rikau hiti soliwan om menginum minum do kopi om tinano tundok.
1: Tundok kan. Okey, ini pun sama juga si Udo juga bahasa dusun. Poi rikau hiti soliwan miampai muning grup kopi om no gimabut do tinano mundo.
2: Muning grup
1: mengirup lah tu kan. Ngirup kopi.
2: Okey, ini dalam bahasa

0: Murut Buffett yang dikasih Sirina Kongsi, mantudung da luar sambil manginum da kupi am mangakan da mundok inansak.
1: Oh, mundok inansak tu ubi rebus. Sabrina, adakah mundok inansak? Ada, dia bilang. Oh, hebat kau ya kalang. Gitu. Sat sauja bahasa etnik Kadayan, dia bilang Buffett. Punduk di luar, minum kopi sama makan hubi babus.
0: Oh.
1: Hoki, hubi babus.
0: Babus. Punduk-punduk. Dua kali.
1: Oh iya kah?
0: Punduk-punduk di
1: luar. Oh iya kan, duduk-duduk di luar.
0: Minum kopi sama makan hubi babus.
1: Babus.
0: Oke, okay, lagi kawan-kawan kita. Si ada si Azizul. Dalam bahasa Bajau sama Kebi. Ningko meluar sambil nginum kopi. Engko mangan besina tenanak.
1: Tenanak. Kubi rebus tu besina tenanak.
0: Iya.
1: Jadi ningko meluar sambil nginum engko mangan besina tenanak.
0: Okey.
1: Satu lagi sebelum kita terus dengar lagu, kita ada si Marsa. Bahasa macam biasa dia ni kan. Tidung mamaknya dia bilang, nyeri tak perlu dia kasi tidung mamaknya.
0: Okey, dia bilang entudung takak de dawal sambil te nginum de kopi maya iloi. Ataupun sabai ne rabus.
1: Oh, iya kah? Adakah mau cakap begitu ubi?
0: Sabai, sabai, ya. Kalau kami sabai.
1: Sabai itu ubi, ubi. Lah.
0: Entudung takak duduk kita di luar, di dawal. Sambil tenginum de kopi maya iloi.
1: Maya iloi itu?
0: Sama ubi.
1: Oh, sama ubi. Ataupun ubi rebus.
0: Iloi ataupun sabai ne rebus. Iloi ne rebus, sabai ne rebus.
1: Baik, terima kasih Marsa. Terus lagi komen, nanti kita ada pusingan yang terakhir.
0: Baiklah, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Ya, baiklah Azia, nampaknya kita ke pusingan terakhir sudah kelas bahasa etnik kita. Ada lagi cikgu-cikgu kita.
1: Kenapa si Muhammad Hanafi ni telefon kita ini?
0: Tak boleh kami mengangkat telefon.
1: Kami terima WhatsApp je Hanafi. Ya.
0: Okey, siapa?
1: Si Magdalena, Magdalena dalam bahasa Idaan Sandakan.
0: Okey.
1: Badung di luan manginum kopi sambil mongan Kastilo.
0: Mongan Kastilo. Oh ya, suku Idaan. Mm-mm. Si Julia ada juga bahasa
1: Murutahol.
0: Murutahol. Oh, dia ni mari kita bilangnya. Mari kita duduk di luar sambil minum kopi. Okey. Kami anturong takara luar sambil anginum rakopi am angkan rakasi Latinando.
1: Oh, begitu. Dari Auntie Julia di Tawau.
0: Terima kasih. Okey.
1: Okay. Oh, si Hanafi ni kakak dia sampai 1 2 3 4 dia hantar.
0: Oh, tapi kenapa dia mendial kita? Mungkin dia mau bercakap.
1: Tak, dia menekan-nekan ni. DJ baca, baca. Okay, okay, jadi okay, dia okay. Tekan-tekan kita, dia telefon kita.
0: Kami bacalah ya.
1: Silakan jawab.
0: Bahasa Jawa daripada kampung Hanafi di kampung Contoh Putatan.
1: Hai, sabarlah saja ini.
0: Ya, notol bolet gadak karung opi nang njaba umah. Nah, entahlah betul ke tidak sebutan tu, tapi begitulah yang saya baca.
1: Okey, Hanafi, kalau macam sebutan tu salah, hantar voice note. Nanti kami pasang. Dapat ya, telefon kami.
0: Dapat
1: kami
0: telefon. Kami dah boleh angkat telefon. Nah, ini telefon ni, dia ni di konti kami saja ni. Okey.
1: Okey, lagi kita ada Hani Mahani dalam bahasa Brunei. Punduk-punduk dahulu kami di luar ni.
0: Oh.
1: Sambil minum kopi sama ubi berebus.
0: Nyaman
1: eh, dia bilang.
0: Punduk-punduk ah, punduk-punduk dahulu kami di luar ni. Si Jo Jim ke tu? Jo JM. Bisa Bofat dia bilang. Paparuka ada salura sambil nyirup kopi dan makan kasihlah begulai.
1: Oi, suka yang saya sebut paparuka.
0: Paparuka.
1: Paparuka ada salura sambil menghirup kopi dan makan kasihlah begulai.
0: Okay. Jadi habis sudah? Selesai sudah.
1: Oh, betul kakak,
0: oh, betul. Terima kasih si Muhammad Hanafi. Yeay, lulus sebutan kita.
1: kalau Jawa dia memang lancar.
0: Iya, kita kan ramai kawan Jawa.
1: Nah kan.
0: Jadi makanya kita selalu makan soto sama kawan.
1: Begitu. Yeah. Oke, okay, apapun terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang berkongsi belajar bahasa etnik untuk ini hari. Macam biasa kawan-kawan yang mau belajar macam kami, kamu pergi ke Facebook resmi kami Sabah FM. Yeah, bagus banget.
0: Satu hari satu perkataan, satu tahun banyak yang kau pandai. Oke. Okay?
1: Iya, yeah, baiklah.
0: Selepasnya ada tajuk untuk kita sembang-sembang bersama. Teruskan kesetiaan kamu sama dengan kami di Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Ya, janji dengar. Baiklah, dah 3-4 minit petang. Azian sudah di jam yang kedua kita. Betul. Dah sedar.
1: Tiba-tiba tekak saya gatal lah kakak.
0: Habis sudah kelas kita. Tu ada air tu, minum.
1: Itulah, balik-balik minum dah masih lagi begitu.
0: Ada yang rindu lah tu.
1: Riba.
0: Bilanglah.
1: Kakak orang bilang kalau tu apa tu bulu mata jatuh baru ada orang rindu.
0: Dekat gaji kan. Jadi yang, orang sebut-sebut lah namamu sudah dekat gaji.
1: Enggak, itu kalau bulu mata. Tapi mungkin kalau tiba-tiba kita tersedak, mungkin ada orang cakap pasal kita.
0: Ya, ada cakap yang baik-baik dia tu.
1: Betul,
0: risau.
1: Mungkin dia sebut nama kita. Ya, lama nak nampak si Azian. Mana
0: dia? Dia bilang kan, lusa lutulat gaji sudah. Jadi macam bagus cari si Azian. Tahu nanti dia belanja kita makan. Ya, begitu tu dia ingat-ingat.
1: Alhamdulillah. Ya. Siapa lah tu kan ingat saya waktu gaji sejak. Okeylah, jam yang kedua macam biasa kita ada topik.
0: Baik.
1: Topik yang santai-santai. Kita mau mengimbau baliklah zaman-zaman kita sekolah dulu. Kalang sudah berapa tahun meninggalkan zaman persekolahan?
0: Tidak dapat dikira sudah siang tapi terlupa sudah tahunnya.
1: Sampai 30 tahun?
0: Sampai kayak mungkin sampai lah.
1: Saya sendiri
0: sekolah
1: juga.
0: Rendah kan?
1: Sekolah rendah dan sekolah menengah lah.
0: Ya, sebab kalau makanan kantin sekolah memang selalunya waktu sekolah rendah lah yang selalu diingat-ingat.
1: Kan? Okey, ini petang kita mau cerita pasal makanan kantin sekolah yang kamu masih ingat sampai sekarang.
0: Iya, kalau kalang dulu kan masih ingat lagi. Nasi kuning tuh dibungkus daun pisang dengan ikan. Enggak tahu lah kenapa rasanya special sangat.
1: Daun pisang.
0: Pakai daun pisang. Walaupun masa itu kan Azian harga nasi kuningnya baru 20 sen. Masa sekolah rendah tuh.
1: Oi, daun pisang ya kakak.
0: Iya.
1: Kalau saya nasi kuning kah, mie goreng kah, mie hun kah dalam plastik. Dalam plastik.
0: Oh semua yo, masa tu dalam plastik lah. Tapi zaman kami masih pakai daun pisang.
1: Itu yang best tu. Kalau makan nasi kuning kah, nasi lemak kah di daun pisang, rasa tu dia lain sikit.
0: Lepas tu itulah lama-lama bila sudah apa ni naik ke sekolah menengah, apa ni macam di kantin tu tukar orang, dia ada sudah tu nasi kuning. Padahal kita rindu bahawa makan tu nasi kuning.
1: Ingatkan sekolah menengah kak, nasi goreng. Okey, jadi ini petang kita mau imbas balik lah kan zaman-zaman kita sekolah dulu, makanan kantin yang masih kamu ingat sampai sekarang.
0: Pasti ada tu kan. Sampaikan apa ni bilang orang, mak boleh tambah sikit kah duit bekal ni hari.
1: Ini hari mak macam mau makan mie goreng, letak sausage. Lepas tu nanti macam mau makan mie sup. Woi, tapi kakak kalau mie goreng tu kakak dah punya lada kan mesti yang kas banjir.
0: Iya, betul. Woi. Lagi satu kan lada di kantin sekolah juga pun kadang-kadang entahlah kenapa sedap saja ditaruh kan? Dituang dalam keropok.
1: Luar biasa.
0: Makan dalam keropok. Nah, tuanglah. Apa tidak sedapnya keropok udang tu?
1: Aduh.
0: Keropok udang tu pun zaman sekarang dah ada sudah.
1: Ada satu jenama keropok tu yang keropok karaoke.
0: Iya, itu karaoke kah tu pun ada lagi satu
1: karaoke
0: tu. Tapi
1: entahlah
0: kenapa tak sama juga rasanya macam yang dulu-dulu.
1: Kan lagi satu dah punya kuantiti macam kurang.
0: Biasalah
1: betul. Dulu penuh, sekarang ni dia macam dia punya size plastik tu sama tapi bila dibuka kan, ini sejak.
0: Itulah. Plastiknya sama, isinya kurang, harganya naik. Jadi kamu komen-komen, sembang-sembang kita petang ni makanan kantin sekolah yang kamu ingat lagi sampai sekarang. Komen-komen jadi Facebook, hantar ke WhatsApp kami juga lah ya.
1: Okay, WhatsApp kami kamu simpan 0194904848.
0: Baik, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Bah. Ngam lah tu. 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Ya, baik, 3.21 minit petang. Mari kita santai-santai sembang-sembang petang ini. Makanan kantin sekolah yang kamu masih ingat sampai sekarang.
1: Wow, saya sukalah petang ini ramai yang hantar WhatsApp.
0: Ya, okey, siapa si Emma? Dia bilang bubur kacang,
1: okay.
0: Mi goreng plastik dan ais karung. Oh, ais karung?
2: Kak, ais krim.
0: Ais karung kacang hijau.
1: Ais krim kali kakak.
0: Ais krim. Mungkin, tapi istilah dorang mungkin kali ASEAN, dia bilang ais karung. Kacang hijau ya. Ui, sedapnya betul lah. Ais kacang hijau tu. Teringat pula terus. Ay, macam terus terasa-rasa di leher. Teringat pula tu ais kacang hijau tu. Sedapnya.
1: Lepas tu harga dia 20 sen.
0: 20 sen.
1: Sekarang?
0: Sekarang macam satu ringgit lah. Ui, jauhnya.
1: Dia sudah di-upgrade jadi apa? Ais krim Malaysia.
0: Ya, ais krim Malaysia. Di sanalah ada, zaman sekarang ni sudah ada ais krim cheese.
1: Oh ya.
0: Ya, pernah coba Zian tapi macam nak tahu lah macam mana, mungkin kita rasa macam tolah ais krim dengan cheese.
1: Pokoknya
0: dia punya gabungan tu.
1: Kalau macam dulu-dulu kacang hijau, lepas tu yang
0: kacang apa, merah.
1: Kacang merah, ais krim limau, lepas tu ada asam boy lagi.
0: Ya,
1: ais krim coklat.
0: Tapi betul lah kacang macam hijau ni kan Emma, saya teringat betul lah memang lah. Memang sedap masa tu.
1: Okey, lagi kawan-kawan kita si Pungguk dia bilang ingat karipap 10 sen sebiji.
0: Oh.
1: Dan mi goreng
0: kuah sate
1: 10 sen sebungkus.
0: Kuah sate, mi goreng dengan kuah sate ya.
1: Ah.
0: Sedapnya 10 sen lagi tu.
1: Murahnya. Tahun bila ni Pungguk?
0: Yalah, tapi masa tu pun bekal berapa je Azdian? Mungkin 20 sen je bekal. Jadi kau bayangkan kalau 10 sen dia beli karipap, 10 sen dia beli mi yang kuah sate tadi tu.
1: Air.
0: Bawa sendiri bekal dari
1: tapi,
0: rumah.
1: Tapi budak-budak sekolah kakak air pipe bah. Alhamdulillah.
0: Yang hairannya sehat. Syukur pula anda pula sakit perut ya. Ajaib tu.
1: Tahan oper dulu.
0: Okey, si Rosie Williams dia bilang kalau saya sekolah rendah mie goreng dalam plastik. Simpan lada banyak-banyak macam kau cakap tadi Zian. Nah, siapa lambat dia bilang habis tu lada.
1: Eh hey, betul lah, relate.
0: Yeah. Siapa lambat habis memang tu lada. Lepas tu nasi kuning tu dalam daun pisang, ikan goreng basong pedas-pedas. Harga pun baru 20 sen. Oi, sama lah kita. 20 sen juga kami pun. Kalau sekarang ni memang lah, ya lah paham-paham lah kita kan. Harga kayangan. Buka pun kepala ikan sudah dibilangnya. Ih, saya sakit hati tu kalau saya beli nasi kuning lepas tu buka kepala ikan. Mana ekornya? Gitu.
1: Tapi
0: saya memang marah tu Azian. Kalau saya buka, dapatlah kau jual RM5. Yang penting saya ekor ikan.
1: Ini kepala
0: kan, kasih
1: aja.
0: Kepala.
1: Aduh.
0: Mau makan apa? Matanya pun kita tak makan. Jadi pas buka, kecil pula tu. Mana ekor dia?
1: Kakak Obama, mata pun tak boleh makan.
0: Iya.
1: Aduh, tapi tu dah saya sukalah yang apa tu berbaris tu bah menunggu lada tu.
0: Menunggu lada.
1: Lambat habislah. Makcik kantin mana mau top up lagi?
0: Makcik kantin mau top up lagi. Kamu habislah.
1: Besok baru top up, baru bikin. Oke,
0: satu lagi si Julia. Julia.
1: Oh, ini biskut King Kong.
0: Oh, betul. Okay. Sekarang susah mau cari nih biskut King Kong nih.
1: Zaman sekolah rendah inilah biskut King Kong yang mesti dibeli hari-hari. Selain dari mie goreng, letak lada, lepas tu kasih bocor dia tu plastik di hujungnya. Di hujung dibawa plastik.
0: Yang hairannya biskut King Kong nih yang kuningnya saya dimakan.
1: Oh, kakak nak suka tu yang kelapa?
0: Sebab yang kelapanya ni tak berapa laku sangat.
1: Oh, okay,
0: kuningnya
1: paham.
0: Sejak mau dimakan.
1: Kalau saya macam semua saya makan.
0: Macam ada juga pernah jumpa yang apa ni sekarang ni, tapi kenapa lah rasanya tak sama? Entah sudah dimodernkan kali kan, jadi rasa dia pun berbeza ataupun kita sudah makin tua, jadi rasa pun sudah jadi lain.
1: Dari rasa kita berubah kakak.
0: Betul.
1: Oh, iyalah zaman budak-budak kakak semua kita boleh makan.
0: Saya
1: semua
0: sedap
1: sejak. Jadi bila macam sudah dewasa nih, mungkin lidah tu dah memilih. Tahu sudah membezakan yang mana paling sedap, kurang sedap dan lain-lain.
0: Entahlah kan. Okay,
1: pintar sudah.
0: Pintar sudah. Baik, terus kamu komen-komen lagi. Banyak nih yang komen nih. Zaman-zaman sekolah dulu, masa kantin sekolah, makanan yang kamu ingat. Okey, jadi terus komen-komen sama dengan kami di Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, ba?
1: Bah. Ngamlah tu.
2: Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Sabah FM. Dan ini juga panduan kepada muslimin dan muslimat. Hari ini, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.47 petang. Kekal setia bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus, ba?

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu akbar.

الله أكبر الله أكبر.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Abah Ngamlah tu.
1: Ya, Abah Ngamlah itu. Hampa 17 minit petang, Azian. Di jam yang ketiga sudah kita.
2: Okey, apapun terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus dengar kami. Yang baru dengar, ini petang kita cerita pasal makanan kantin sekolah yang kamu masih ingat lagi sampai sekarang.
1: Ramai yang komen-komen ni. Cuba kita tengok dulu siapa si Emma Fatima. Kalau saya sama sekolah dulu, nasi lemak bungkus daun pisang sambal ikan bilisnya pedas-pedas. Ya, memang sedap zaman begitu tu kan. Apalagi ini si siapa ni?
2: Si Tony. Tony dari Tenem. Makanan yang paling diingat masa sekolah rendah dulu ialah mie goreng kena bungkus daun pisang.
1: Oh iyalah, betul lah Zian.
2: Oh iya.
1: Sedap.
2: Wangi ya. Dia bilang tapun.
1: Betul, bukan dia nasi kuning saja tau, tapi mie tu dia diletak dalam daun pisang.
2: Okey. Lagi kita ada kawan-kawan kita si Emma. Oh tadi
1: pasal ais
2: tu. Aiskrim tadi kan.
1: Masih ada belinya tapi 50 sen sudah harganya sekarang.
2: Okey, si Fredo dia bilang mie goreng 50 sen.
1: Si Jurin dia bilang chicken.
2: Jap, kita tukar dulu. Nasi ayam.
1: Nasi ayam.
2: Lagi seketul ayam.
1: Apa tu?
2: Goreng.
1: Salut kali ya. Entah apa, mungkin dia typo
2: ni kakak. Ya. Mungkin tengah buat kerja, dia menep, terus antar.
1: Lepas tu antar. Si Budi.
2: Saya masih ingat, kuih burger 20 sen, mie goreng bungkus 20 sen, mie segera 60 sen zaman sekolah rendah. Lepas tu tahun 1992 sampai 1998. Yang paling saya suka dia bilang kuih burger. Sebab intinya ada sambal udang. Paling sedap. Tapi sekarang ni, kuih burger tu kurang sedap sudah. Susah sudah mau jumpa rasa yang macam tahun 90-an punya.
1: Itulah, tak tahulah sama ada dari rasa kita yang berubah kah ataupun macam mana kan. Saya pun heran. Nah, sebab ada yang kita suka zaman dulu, ada juga sekarang ni, tapi tak tahulah kenapa bilang orang lain lagi rasa dia.
2: Tapi itulah bah, budak-budak semua sedap itu je.
1: Satu okay, lagi
2: si Cempaka di Rembulan, nasi lemak.
1: Wah, si Effendi kuih bom. Okeylah. Nanti kita sambung lagi kalau ada lagi kamu punya komen-komen untuk tajuk kita ni hari. Dan 4:30 macam biasa kita akan ikuti berita utama Sabah FM dengan tajuk-tajuk berita utama dia petang ini.
2: SMJ Energy serah hampir 89.5 juta ringgit kepada kerajaan Sabah.
1: Dan Sabah rangka pelan hala 7 industri minyak dan juga gas Sabah. Berita disunting oleh Sharon Raymond. Berita penuhnya 4:30 petang nanti.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

0: Dengar.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuharan. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
2: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
1: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
1: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salute saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76 ribu jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas kelab Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Separuh masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Su Huai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlombaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni, bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
3: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Bangam lah tu.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang bersama-sama dengan kami di Bangam lah itu. ASEAN, jam terakhir sudah kita untuk nyari.
2: Hati-hati memandu untuk kamu orang yang tengah memandu.
1: Ya.
2: Dan kita mau kasih tahu lagi lah kawan-kawan kita, topik kita ini petang pasal makanan kantin yang kamu masih ingat lagi sampai sekarang.
1: Itulah, bah. Bilang orang, murah je makanan tu. Simple je saya. Macam contoh nasi kuning kat Lang Ingat tu lah. Simple je pun, nanti kan basung je pun.
2: Tapi sedap. Kakak cukup satu.
1: Dia tak kepala, dia memang satu ekor.
2: Cukuplah satu bungkus.
1: Mas satu cukuplah, itu sih duitmu 20 sen yang ada. Jadi okay. Mau tak mau cukuplah.
2: Kasih cukup je lah. Mm-hmm. Si Mama Alpi bilang, bubur ayam sayur masin harga dah 50 sen.
1: Sayur masin.
2: Sedap tu kakak.
1: Sedap lah tu kan.
2: Okay, si Arne Saleh bilang, mihun dalam plastik dan juga kuih kacang. Masih ingat lagi masih kantin sekolah tu jual. Sedap betul kan.
1: Nah, si Awang Osman dia bilang kuih pau inti kelapa parut goreng. Ha? Kelapa parut goreng.
2: Kelapa parut tu digoreng 10 sen sebiji.
1: 10 sen ya, masa tu. Sekarang 2.5 sudah.
2: Itu kalau kelapa pun 2.5?
1: RM2 kah? RM2 lah, betul lah. Ayam kan RM3.
2: Okey, ini si GF
1: Petronella
2: Bokoto. Mie sup dalam plastik, minum sup pakai straw. Oh, ini ada nih, ada memang.
1: Memang ada ya, pakai straw.
2: Pakai straw. Oh,
1: kalalang-alang. Si Tantari. Nasi lemak bungkus daun pisang, 15 sen dia bilang ya, tahun 1965.
2: Oh,
1: ini barulah. Ini kalangku belum lahir lagi. Bukan kalang-alang, ASEAN. 15 sen masa tu. Sedangkan aku sekolah 20 sen.
2: Kak, 65. Tahun 1965, kakak kan belum lahir lagi.
1: Iyalah, tapi 15 sen, apa bezanya dengan aku 20 sen? 5 sen ya bezanya.
2: Beza setahun 2 siapa?
1: Okay. Wih, 1965 apa ni, sekolah kita tahun berapa tu? Tahun 70-an ya, ASEAN. Sekolah rendah.
2: Okay, si Rasina bilang, mie goreng kicap ja. Bungkus daun simpor 10 sen di SRK Kerupang 1974. Mana 75 nih? Gara-gara 15 sen.
1: Okey lah, nanti kita sambung lagi. Dan selepas ini jangan lupa kita ada Beast on Air. Okey, sampai FM.

0: Bah, ngamlah tu.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
0: Bah. Ngamlah tu.
3: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krimer manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.

0: Dengar! Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Okey, Beb. Saya tahu kau bercita-cita mau jadi kan, atlet.
2: Saya pernah berjadi,
3: Oh, kau pernah cerita kau jadi gimnas, kan? Yeah. Kau belajar gimnas, kan? Tapi ini menarik. Umur dia 10 tahun.
2: Umur saya 10 tahun lah, masa itu.
3: Tapi dia asal daripada Greek.
2: Okey, saya dari Sabah.
3: Dia gimnas.
2: Wow.
3: Dia memenangi tempat ketiga.
2: Okey, saya tidak menang apa-apa.
3: Pada tahun 1896. Kau ingat menang di peringkat sekolah? Olimpik, geng.
2: Wow.
3: Nama dia Dimitrios Laundras.
2: Itu lelaki ke perempuan?
3: Kamu nanya.
2: Aduh.
3: Kamu bertanya-tanya.
2: Yalah.
3: Oh, baru saya tahu.

0: boleh, kakaci boleh
1: kakaci
0: makan.
1: Kakaci boleh makan.
0: Sebab dia tidak gunakan belacan, okay, dan juga tanpa bahan pengawet. Jadi kalau memang sedaplah dimakan dengan nasi panas, pulut, roti, atau dijadikan penambah selera seisi keluarga. Kau pernah makan ke dengan roti petai ini?
1: Tidak pernah. Nggak, saya pernah petai ini mesti sama nasi, kakak.
0: Pulut pernah?
1: Tidak pernah coba.
0: Coba-cobalah tuh.
1: Banyak lagi kerja saya mau masak pulut.
0: Beli yang sudah siap.
1: Tidak apa, saya makan sama nasi sih, kakak.
0: Jadi pengantarannya disediakan di sekitar Kota Kinabalu. Tapi kalau di luar daripada KK pun boleh beli sebenarnya.
1: Oh, boleh di pos.
0: Melalui kurier.
1: Dan untuk kamu yang berminat, kepingin mau makan ini sambal petai, kamu boleh terus buat tempahan. Boleh hubungi Nurin di WhatsApp hari ini juga.
0: Oh, sambal petai Kota Kinabalu.
1: Jadi kalau kamu mau tempah, kamu pergi je Facebook resmi kami Sabah FM Bagus Ma.
0: Tengok gambar dia.
1: Ada gambar-gambar. Lepas tu kami sudah tag dia punya penjual. Ui kakak.
0: Nah Zian, dia punya paduan ni apa ini? Telur, sambal petai, nasi putih ya.
1: Ui, orang punya review ataupun feedback pun semuanya
0: sangat sedap.
1: 5 bintang kakak.
0: Habis satu kontainer saya makan dengan nasi panas itu komen orang lah. Nyam-nyam, wow, dia bilang. Perfect, petai pun besar-besar.
1: Itulah segar kakak, petai dia. Jadi kamu pergi ke Facebook kami, kami sudah tag sambal petai Kota Kinabalu, Umi Khodir Kitchen.
0: Iya, itu yang kami kongsikan dengan anda menerusi Biz On Air. Jumpa lagi hari Kamis untuk Biz On Air. Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Bah, bah, bah, bah, ngamlah tu.

0: Baiklah Azia, nampaknya kita sudah hampir sampai di penghujung pertemuan kita hari ini bersama dengan pendengar-pendengar kita. Ha, kita ada baca lagi lah beberapa komen tajuk kita hari ini.
1: Okey, tajuk kita orang bilang makanan kantin sekolah yang kamu masih ingat lagi sampai sekarang.
0: Rindu lah tu zaman sekolah.
1: Nah, ini pun kakak si Tom Riders. Dia bilang nasi kuning ikan bilis 10 sen ya dalam plastik ini tahun 1980.
0: Si Fauzia Jalil, nasi lemak dan mihun goreng 20 sen. Okay. Sotonya saya 50 sen.
1: Ya ampun, murahnya.
0: Masa sekolah rendah. Dan kadang-kadang simple dia pun soto dia tu Zian, tapi tetap juga sedap.
1: Kan kakak, si Mihail dia bilang nasi kunyit dan mie kokot.
0: Mie kokot? Gimana itu?
1: Mie kokot. Si Matsem kui epo-epo.
0: Aduh, kui epo-epo ini cecah dengan sardin.
1: Mantap.
0: Pedas lagi. Muhammad Khairul dia bilang nasi kuning 50 sen sama mihun campur tahu sumbat. Masa di sekolah Yukcin Tawau. Sekolah Yukcin di Tawau ya.
1: Si Safi Wing, zaman aku 90-an, sekolah rendah, aku cari.
0: Betul lah.
1: Sagun.
0: Kuih sagun nih sedapnya.
1: Sagun masa rehat. Menjadi polis. Makanan itulah dimakan.
0: Kau pernah sagun. Makan sagun?
1: Sagu kah tu?
0: Sagun. Dia macam mana? Mau cerita ya?
1: Tapi
0: dia digorengkan.
1: Macam pernah lah kakak. Macam pernah makan.
0: Sedapnya tu sagun tu.
1: Si Tawili,
0: mie goreng kuah kacang. Si Cik Bom, mie sup dalam plastik.
1: Ini yang pakai straw lah tu. Si Ahmad Salji, mie goreng kuah laksa.
0: Ada. Mie goreng kuahnya laksa. Okey, siapa lagi? Si Dayang Ima, mie goreng bungkus campur telur dan ais krim bungkus plastik buat tantangan. Mie goreng 50 sen, ais krim 30 sen. Kacang goreng bungkus panjang macam ais krim 50 sen. Sekarang tinggal kenangan.
1: Oh, dia kakak harga ais krim dia 30 sen. Saya sempat untuk harga yang 20 sen.
0: Iya, boleh lagi lah.
1: Si Adizal, soto dalam plastik 50 sen. Si Rusi, mie goreng kosong ja dalam plastik. Gigit hujung plastik 20 sen ja, dia bilang. Dengan kuih pulut digoreng dalamnya isi sambal udang kering. Sedap betul masa itu dengan kuih gatas. Woy, dan
0: si,
1: sagun.
0: Si Terry itu bah, mie goreng tapi dia minum air pipe ya, Zian? Macam kau cakap tadi lah, tapi sumber air gravity. Dulu belanja 20 sen, paling banyak pun 30 sen. Okey lah, dah sempat sudah kita mau baca banyak lagi komen-komen daripada pendengar kita ni. Terima kasih banyak-banyak kamu. Memang begitulah kenangan kita yang dulu-dulu sampai yang sekarang ini kan.
1: Okey, dan macam biasa selepas ini simfoni tetap di hati. Kami tinggalkan kamu dengan lagu ini. Ya. InsyaAllah kita jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Tetap di hati. Terima kasih kepada Kak Lang dan Azian yang telah menemani anda sepanjang petang tadi. Kini Kak Kaci bersama anda dalam Simfoni Tetap di Hati hingga jam 9 malam. Sebentar lagi kita akan bersama Ustaz Berfaya Energi menerusi sekilas renungan. Semoga perkongsian ini memberi manfaat, ketenangan dan inspirasi buat kita semua. Terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Ba. Kita layan dulu lagu ini. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM, Kota Belud 101.5 FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus Bah.

0: hati.
1: Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan dan sangat dihormati? Saling mendoakan kita sahabat. Mudah-mudahan saling mendoakan ini, manalah tahu bilang orang ya, ampun maaf, kadang-kadang doa kita ni tidak makbul, tapi doa kawan-kawan kita yang makbul, doa sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita yang barangkali makbul. Jadi di antara kita semua ni tidak kita tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saling mendoakan kita yang baik-baik. Siapa tahu ya, doa ada yang dipandang oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, maka semua kita bilang orang ta'ampit perkara yang baik-baik itu. Maka jangan penat berdoa. Yakinlah doa itu adalah senjata bagi kita insyaAllah. Sahabat yang mulia, sambil-sambil mendengar sekilas renungan ini, jangan lupa salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat banyak-banyak, jangan pernah jemu, jangan pernah penat bersalawat. Ya, mudah-mudahan kita dapat syafaat di akhirat nanti. Dan yang paling penting, Nabi tetap setia menanti kita di sana. Dan salawat itulah mudah-mudahan menjadi penghubung antara kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pendengar yang mulia, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih pernah menyebut, aku belum pernah berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri. Kadang, kata Imam Al-Ghazali, kadang ini jiwaku membantuku dan terkadang ia menentangku. Sahabat yang mulia, pelan-pelan kita dengar ya, dan kita hayati sama-sama. Kata Imam Al-Ghazali, belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri. Kadang dia membantu, maaf, kadang ia membantu, dan kadang tidak membantu, malahan menentang pula. Kalau kita halusi pelan-pelan, kita renung, kita tenung, kita menung-menungkan ungkapan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaihi ini, apa yang lebih sulit? Sebetulnya yang susah itu bukan orang lain. Yang susah mau diatur nih sahabat yang mulia, bukan lingkungan kita, bukan orang lain, tapi menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih, yang paling susah kita mau usai, mau berurusan ini, bukan orang lain, tapi adalah jiwa kita sendiri. Kenapa jiwa kita sendiri? Sebab mari kita lihat, ada satu doa yang selalu kita baca selepas solat. Ya, antaranya, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, mohon tetapkan hati kami dalam ketaatan beragama dan beribadah kepadamu. Sahabat pendengar yang mulia, doa ini selalu kita mohon kepada Allah. Kenapa? Sebab yang paling sulit dijaga itu adalah hati kita, jiwa kita yang selalu berbolak-balik itu. Makanya kalbu itu diambil dari akar katanya qalaba, yang berarti ya tidak menetap dia, berbolak-balik dia. Kadang-kadang dia steady, kadang-kadang tidak steady. Yang steady ini jarang-jarang, yang tidak steady ini selalu bilang orang kita. Jadi yang boleh membuatkan hati kita ini steady, apa dia? Kita minta Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ikat hati kita, biarlah dia tetap dan steady bilang orang. Supaya apa sahabat yang mulia? Ketika kita sedang melakukan sesuatu hal, jiwa kita itu selalu membantu kita. Dalam arti kata, membuat pilihan yang benar, membuat pilihan yang tidak merusakkan kita, bahkan pilihan-pilihan yang terbit dari jiwa kita, dari hati kita itu bersumber dari sesuatu yang hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita khawatir nih sahabat yang mulia, kalau terbit di hati kita itu, yang terbit dari hati kita sesuatu yang tidak membantu kita. Apa yang tidak membantu maksudnya? Maksudnya terbit bisikan ataupun ya dorongan-dorongan yang boleh membuatkan kita lalai, membuatkan kita jauh daripada Allah, dan yang paling khawatir boleh menjerumuskan kita dalam kemurkaan Allah. Maka itulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaihi, yang paling sulit kita berurusan bukan dengan hati perasaan orang lain, tapi hati dan perasaan kita sendirilah. Makanya ada ungkapan, kalau kita serahkan hati kita yang penuh cinta kepada manusia, percayalah sahabat, manusia akan melukakan dan merusakkan hati kita. Tapi kalau kita serahkan hati kita yang luka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengubatinya dan mengisinya dengan cinta yang hakiki. Mudah-mudahan Allah rahmati kita sahabat, dan mudah-mudahan hati kita ini sentiasa tetap dalam ketaatan, sentiasa tetap dalam agama yang lurus ini, insyaAllah. Jumpa lagi sahabat, ampun maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
1: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
2: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
1: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah.
3: Sabah FM.
4: Bagus bah. What's up, kami
5: Foresight Music.
4: Kami dengar Sabah.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
2: Ke syurgamu.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
6: Allahu Akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: نورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM,

0: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni, bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

Semoga urusan anda sepanjang hari ini dipermudahkan, walau di mana juga anda berada. Semoga malam ini menjadi ruang untuk berehat, meluangkan masa bersama insan tersayang dan mensyukuri setiap nikmat yang dikurniakan. Teruskan bersama Kak Kaci, okey, dalam Simfoni Tetap di Hati, tepat jam 7.30 malam nanti. Ikuti berita ringkas Sabah FM untuk mendapatkan perkembangan dan informasi terkini. Terus setia bersama Sabah FM. Bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.

Pada tetap di hati, baik kita akan dapat ikuti laporan DUN 7.45 malam ini dan selepas itu sebagai panduan rakan Muslim waktu surat Fardu Isyak ialah pada pukul 7.50 malam.

0: tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Sabah Berselawat 2026, 15 hari lagi.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.

0: hati.
1: 8:11 minit malam. Apa khabar semuanya? Semoga malam anda berjalan lancar. Mungkin ada yang sedang berehat selepas seharian bekerja, menemani keluarga di rumah atau baru hendak menikmati secawan kopi sambil mendengar radio. Apapun suasananya, terima kasih kepada terus setia bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Mari kita teruskan malam ini dengan deretan lagu-lagu yang menghiburkan hanya di Sawa FM Bagus Ba.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengesanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih setiap bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Sebentar lagi kita akan dapat dengarkan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music. Dan selepas utama 9 malam nanti, Hafrina pula akan menemani malam anda dalam varian lebih lagu, lebih santai. Selamat malam semua.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Assalamualaikum. Hai. Sekarang ni kamu sedang mendengarkan rancangan terbitan Section Hiburan dan Music X-Band. So episod kali ni bersama dengan kami iaitu kumpulan
1: Aras Bayu.
0: So saya Kira, penyanyi Aras Bayu.
2: Saya Kimi, percussionist.
3: Saya Matt, pemain gitar.
4: Saya Bang Jo, pemain flute.
0: So lagu yang kamu dengarkan tadi tu adalah lagu Kurindam Jiwa, salah satu lagu klasik lah. So lepas ni kami akan mendengarkan sebuah lagu yang sedih. Tapi kamu jangan sedih-sedih lah, sebab ada Aras Bayu menghiburkan kamu semua. So dengarkanlah lagu kami yang seterusnya, Jiwa Yang Bersedih.
5: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Niek, kembali lagi dengan kami, Ras Bayu. Kami punya genre band nih, mau kepada folk pop lah begitu. Kami punya idola, Feby Putri, punya lagu 420, Shogi Borneon, dan yang sewaktu dengannya lah.
1: Kalau macam Malaysia, Mafits. Siapa dengan Mafits?
0: Iya, betul, Mafits.
1: Salah satu influence lah. Sang Rawi. Ramaya.
0: Iya, betul. Sedikit pengalaman pasal band kami nih. Kami pernah buat show di
1: record, punya record Desto.
0: Betul, di yang dibuat di Asia City.
1: Kota Kinabalu.
0: Pas itu ada juga satu kali kami perform di tempat si Kamagi.
1: Bukan Kamagi. Kamagi itu di Jepun.
0: Oh, salah. Jadi di mana? Di apa sih nama tempat itu, di penampang?
1: Kibabai.
0: Macam Jepun-Jepun. Ah, Kibabai. Ah, dia lah tuh. So ya, sekarang nih kita dengarkan lagi. Jangan dulu kemana-mana. Kita sambung dengar lagu yang seterusnya. Terimalah lagu cover juga. Kembali pulang.
2: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Anda sedang mendengarkan X-Band.
1: Okay, lagu yang anda dengar tadi adalah lagu Kembali Pulang. So, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ni dalam X-Band. Aras Bayu masih lagi di sini. Saya wakil kepada Aras Bayu ingin minta maaf lah sebab ahli band saya ni mungkin dorang ada masalah geografi. Mungkin ada masalah geografi, minta maaf lah. Kami minta maaf lah kepada penganjur yang pernah invite kami salah-salah sebut tadi. Minta maaf lah. Kami mau ambil geografi test balik nih kali ya.
2: Ya. Perkembangan terkini kami sedang buat, kami punya mini album kami. Kami kasih komplit dulu lagu kami. So nanti kalau ada progres, sudah ada keluaran kapan, nanti kami akan info juga. Stay tune dengan Aras Bayu.
3: Yalah, nanti tunggu kami punya mini album keluar lah. Okay.
1: Okay Bang Jo, okay Bang Jo.
2: Nah, itu dia Bang Jo.
1: Okay Bang Jo. Abang Jo ni dia
2: pemalu
1: orang
2: sikit,
1: dia pemalu sikit lah, dia cok introvert kan, jadi kadang-kadang suara dia boleh berubah-ubah biasa. Yeah. Lah. Abang Jo memang dia multi talented bang.
2: Kita punya next song, terimalah.
1: Kau Bukan Rumah.
0: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Okay, itu dia lagu Kau Bukan Rumah, lagu cover. Seterusnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM sebab sudi jemput kami datang untuk buat ni section hiburan dan music X-Band. Terima kasih juga karena anda sudi mendengar. Dan
1: harapan kami itu satu aja, kamu mengenali kami dengan lebih mendalam. Oh, cuma lainnya. Kami mau Aras Bayu ni dikenali, wah, dikenali oleh semua orang, dikenali di mata dunia lah kalau boleh. Dan lagu-lagu kami itu orang-orang dengar, seorang macam, oi, sedap lah lagu-lagu dorang ni. Siapa dorangnya gitu kan?
2: Ya, betul lah.
0: Okay. Ya, support lokal siapa lagi kan kalau bukan kita yang support-support kan? Itulah antara harapan kami lah. Kamu boleh search kami di TikTok, Instagram, Facebook. Instagram kami Aras Bayu, ARASBAYU. Jangan sambung, space dia. TikTok apa sudah? TikTok
1: Aras Bayu juga.
0: Aras Bayu juga, sama juga Facebook. So kalau kamu mau tahu perkembangan tentang kami punya band, stay tune, follow kami, jangan lupa nanti kami follow back.
1: Cuma lupa pula sebut satu lagi tu, tahu kalau lupa sebut tu. Alamak, kita ada YouTube channel pula.
0: Oh iya, lupa lah. Oh, kalau kamu mau dengar lagu-lagu kami yang ada beberapa lagu juga yang kami rilis di YouTube, boleh search juga Aras Bayu.
2: Oke, salah dan silap daripada kami, harap maaf ya. Terima kasih.
1: Abang Joni dia macam pembicara lah. Abang Joni dia.
0: Ya, betul. Dia pemalu lah.
1: Dia macam chameleon, banyak macam tukar-tukar. Banyak tukar-tukar.
2: Saya Joe, flute.
0: Saya Kimi, percussionist.
3: Saya Matt, pemain gitar.
1: So, kita jumpa lagi. Mana tahu di masa akan datang, mana tahu mau ada jemput lagi kan.
0: Ya, insyaAllah.
1: Okay, itu sajalah dari saya, Kira Aras Bayu.

0: Sebentar lagi, Utama 9 malam. Baguslah.
1: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 malam. Lebih 5 bilion ringgit disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan 5.2 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
2: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
1: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan imigresen. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan PAS serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hal itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi menerpasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
3: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
1: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
4: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
1: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini. Isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diseliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Petinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
5: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
1: Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Sri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
6: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
1: Dato' Sri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
7: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
1: Dalam hal berkaitan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
8: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
1: Dato' Sri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan. Antara produk terlibat, hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah SWT. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua di masa berada ketika ini yang berada di sekitar Kebayan. Kalau Hafrina tahu memang hujan lah, tapi di tempat lain Hafrina tidak pasti. Anda boleh kongsikanlah nanti dia dengan Hafrina melalui Facebook ataupun WhatsApp Sabah FM. Okey, yang mana cuaca di Kebayan untuk setakat tadi Hafrina tengok memang hujan lah, tapi tidak terlalu lebat. Jadi kepada anda semua yang memandu, hati-hati memandu. Okey, terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Kakachi yang tabung bersama dengan anda semua dalam segmen Sifoni Tetap di Hati. Baiklah, Hafrina akan temani anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam varia lebih lagu, lebih santai.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM bagus bah.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Pisang mengandungi 75% air.
2: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
4: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk kita lah. Untuk kita dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
2: Oh, baru saya faham.
4: Nah, baru kau tahu.
2: Oh, baru saya tahu.

Seperti biasa, buat anda semua yang mendengarkan Varia Lebih Lagu Lebih Santai, slot kuasa 3, lagu-lagu yang Afrina mainkan semua setiap kali waktu Varia ni, Afrina Kak Ozil, memang lagu-lagu tu adalah dipilih oleh rakan-rakan kita yang mendengarkan Sabah FM, yang hantar permintaan mereka melalui Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 019-490-4848. Okey, syaratnya cukup mudah, hantarkan saja permintaan lagu kamu, lagu apa yang kamu ingin dengar, dan pastikan bukan lagu yang berulang dan penyanyi yang sama, dan hantarkan saja melalui Facebook ataupun WhatsApp. Nanti Afrina akan mainkanlah. Jadi hantar awal supaya lagu kamu awal Afrina susunlah. Kalau lambat nanti takut nanti masa tidak mencukupi untuk kita dengarkan lagu permintaan anda. Okay? Tag teruslah nama kawan-kawan kamu untuk siapa lagu itu ditujukan. Okay? Baiklah kepada anda semua. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM.

Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.

0: Yusuf Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Bagus, Bas, Kabar FM.

Kembali lagi di jam yang kedua. Baiklah kepada anda semua, hati-hati. Amaran lagi buat konsep kita bersama. Yang mana scammer sekarang ni menyamar menggunakan talian rasmi STR atau SARA. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk agar sentiasa berwaspada. Sebab ada mereka ni yang tidak bertanggungjawab, yang menyamar sebagai pegawai sumbangan tunai Surah Rahmah STR atau sumbangan asas Surah Rahmah SARA dengan menggunakan nombor telefon yang menyerupai talian rasmi bagi memperdaya orang awam. Okey, jadi perlu tahulah, jangan berkongsi sekali-kali nombor MyCard kamu, nombor akaun bank, nombor tag ataupun OTP, kata laluan atau PIN perbankan anda, maklumat peribadi dan juga kewangan anda. Jangan kongsikan walau siapapun yang tanya. Okey, MOF tidak membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk menggunakan nombor talian telefon rasmi MOF, dan pegawai MOF juga tidak dibenarkan untuk mengutip bayaran dari orang ramai bagi sebarang tujuan. Okey, jadi kamu kena berhati-hati dengan scam sekarang ni. Kalau tengok pun, kalau nombor yang tidak dikenali telefon, janganlah jawab. Paling senang jangan jawab nombor yang anda tidak kenal. Okey, baik pandai, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Ini dia untuk anda semua, Sabah FM, bagus bah.

Varian lebih lagu, lebih santai. Dan kepada anda semua yang mungkin ada adik-adik, anak saudara, anak kawan kah yang kamu rasa berbakat, yang mungkin mereka tidak tahu mengenai uji bakat yang akan berlangsung, iaitu uji bakat Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung pada 30 dan 31 Julai pukul 9 pagi hingga 4.30 petang di Studio Music RTM Sabah, Kota Kinabalu. Okey, dan syarat-syarat uji bakat ini penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 7 hingga 12 tahun, dan kalau boleh peserta itu tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single ataupun album secara komersial atau rasmi, dan tidak pernah menjuarai pertandingan akhir ataupun kemuncak Bintang Kecil RTM, dan perlu bawa bersama satu salinan My Kit yang jelas dan satu gambar peserta berukuran pasport, dan peserta membawa minus one sendiri format MP3 ataupun WAV dalam bentuk pen drive ataupun CD. Okey, selain daripada itu juga, selain daripada Bintang Kecil, ada juga uji bakat Bintang P. Ramli Zon Sabah pada hari yang sama 30 dan 31 Julai, masa yang sama juga 9 pagi hingga 4.30 petang dan tempat yang sama. Syarat-syaratnya pula berbeza, yang mana penyertaan ini terbuka kepada lelaki warga negara Malaysia yang berumur antara 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Jadi peserta seperti biasa tidak pernah merakamkan sembarang lagu, single ataupun album lah. Okey, dan bawa bersama satu salinan kad pengenalan yang jelas dan satu gambar peserta berukuran pasport. Dan juga jangan lupa bawa minus one sendiri, hanya lagu P. Ramli sahaja, okay? Dalam format MP3 ataupun WAV dalam bentuk pendrap ataupun CD. Itu bagi memudahkan lah, okay? Baiklah, kepada anda semua yang ada bakat tu, datanglah pada 30 dan 31 Julai 2026 di mana? Di RTM KK. Okey, RTM KK di mana Tafina? Jalan Lintas. Okey. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama, dan seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kita kembali lagi bersama dalam Slot 03 Varia. Lebih lagu, lebih santai.

30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.
2: Industri batik tempatan terus diperkasa pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Ifazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
3: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
4: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan ni kebanyakan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
5: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
2: Sedikit masa diberikan kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Tegasnya, kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
6: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
2: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan telah menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory milik sebuah syarikat telekomunikasi.
6: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
2: Datuk Seri Fahmi Fadil. Lebih 5 bilion ringgit kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan bagi tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih 5.2 bilion ringgit hasil pada tahun sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
7: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
2: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasar domestik dan antarabangsa. Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Sumbangan berjumlah RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman itu berkenaan ketika majlis perasmian Seminar Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berkata, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan pendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Berita seterusnya. Negeri Sembilan berpotensi dibangunkan sebagai antara hub pengeluaran produk halal dengan tumpuan bukan sahaja pasaran domestik malah pasaran antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, potensi itu boleh dipacu menerusi kemasukan pelabur asing dalam sektor pengeluaran produk halal bernilai tinggi. Tambahnya lagi, perbincangan dengan pelabur asing telah diadakan bagi meneroka peluang pelaburan dalam sektor berkenaan. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian. Ia menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 TMM 2026. Inisiatif itu bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik. Menurut pengarah Kanan Periklanan dan Digital Tourism Malaysia, merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Muhammad Akbar Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Luar negara, pasukan penyelamat Afghanistan bertungkus lumus untuk sampai ke lokasi penduduk yang terperangkap di bawah timbunan lumpur dan bongkah batu di timur negara itu selepas banjir besar melanda sebuah wilayah sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 23 nyawa. Kira-kira 100 lagi penduduk masih hilang. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan dan Pejabat Gabenor Wilayah turut mengemaskini angka korban susulan bencana banjir itu yang berlaku Isnin lepas. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengutuk peningkatan serangan tentera Zionis di Gaza yang didakwa telah mengorbankan 57 rakyat Palestin termasuk 6 kanak-kanak sepanjang minggu lalu. Meskipun gencatan senjata yang dipersetujui pada Oktober tahun lalu antara Israel dan kumpulan pejuang Hamas masih berkuat kuasa, namun ia gagal menghentikan keganasan manakala usaha menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Sukan, penyertaan atlet wanita dalam temasya sukan terus diberi keutamaan. Buktinya, tiada acara sukan wanita melibatkan atlet wilayah persekutuan akan digugurkan atas faktor kekangan kewangan bermula tahun hadapan. Komitmen itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Hio. Dalam hal itu, Henah berkata, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan kini sedang membangunkan sebuah papan pemuka bagi menemetakan kemudahan sukan sedia ada. Inisiatif itu bertujuan memastikan perancangan pembangunan atlet dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dan efisien. Sementara itu, Hannah Yeoh memberitahu kontingen wilayah persekutuan menyasarkan kutipan keseluruhan 180 pingat tanpa mengira warna pada Sumas Selangor 2026. Katanya sasaran itu dibuat berdasarkan perancangan dan penilaian prestasi kontingen selain kekuatan atlet yang dimiliki wilayah persekutuan. Jelasnya wilayah persekutuan mempunyai kelebihan dari segi kemudahan dan infrastruktur sukan selain diberisi atlet bertaraf Olimpik, Paralimpik serta bekas juara kebangsaan dan antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri batik tempatan terus diperkasa, pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah perjuangan.

Kembali lagi di jam yang terakhir dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Okey, sekarang ni kalau kita tengok di mana-mana platform media sosial, ada orang yang berani tahu berkongsi mengenai ialah kad pengenalan orang lain kan. Sebenarnya itu adalah perbuatan yang salah, walau apapun tujuannya ianya tetap salah. Jangan sebar data pribadi orang lain seperti nama, nombor telefon, alamat, MyCard dan juga rekod perubatan bukan bahan untuk diviralkan. Okey, pasal apa? Kalau anda tidak tahu, kita kongsi bersama, yang mana Malaysia mempunyai Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 atau Akta 709, yang mana akta ini mengawal sebenarnya cara organisasi mengumpul, menggunakan, menyimpan dan menyedarkan data pribadi dalam urusan komersial. Jadi antara tindakan yang boleh menimbulkan pelanggaran ialah mengakses akaun orang lain tanpa tujuan kerja yang sah, mengambil tangkap layar sistem dalaman, menyedarkan bil, nombor telefon ataupun alamat, menjual atau berkongsi senarai menggunakan data pelanggan untuk memalukan atau menghasilkan konten, gagal melindungi data sehingga berlaku kebocoran. Jadi bukan semua antara individu di media sosial secara otomatik menjadi kesalahan di bawah Akta 709. Namun, jika maklumat diperoleh melalui akses kerja ataupun sistem organisasi kemudian disebarkan tanpa kebenaran, ia merupakan perkara yang serius. Jadi boleh akses tidak bermaksud boleh lihat sesuka hati, boleh lihat tidak bermaksud boleh sebarkan. Jadi data pribadi ini bukan bahan gosip dan bukan bahan untuk diviralkan. Okey, itu kita kena ingatlah. Kalaupun kita mau mencari pemilik suatu macam kad pengenalan, selalu ada yang tercicir kan. Kita mau cari pemiliknya tu, kena tutuplah, jangan dedahkan dia punya maklumat-maklumat yang penting tu. Dan itu kalau yang hilang lah kan. Tapi apapun hujungnya, fikir dulu sebelum kita post sesuatu, sebab sesuatu post tu boleh memberi kesan yang berpanjangan dan juga mendatangkan ramlang kerugian pada diri sendirilah jika kita tersabit dalam Akta 709. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama, terus lagi dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Dengarkan terus Sabah FM. Baguslah.

Sejuk, wah sedap tidur kan. Pasal hujan kalau di kawasan Kepayan, tapi ada jawab kongsi di tempat mereka juga ada hujan di Petatan. Apapun, terima kasih atas kongsian kamu. Dan yang baru masuk kerja tu, selamat menjalankan tanggungjawab anda. Dan yang baru selesai shiftnya macam Afrina, apapun selamat beristirahat. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis nanti untuk segmen varia lebih lagu lebih santai. Dan selepas itu kita akan berjumpa lagi pada minggu. Minggu akan datang lagi lah. Okay, baiklah kepada anda semua di masa berada, teruskan bersama Sabah FM. Selamat malam, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

Sampai di sini saja pertemuan kita untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina soal pukul 9 malam tadi. Biarpun keadaan

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar geng burung hantu? Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM sentiasa di hati di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Rabu 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1447 Hijrah, dan saya Izzy Marzauki kembali temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini hingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza yang dah pun bersama anda bermula 6 jam sehingga jam 12:30 malam tadi. Okey, kepada yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin ada yang baru habis shift, sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, apatah lagi malam-malam hari macam ni. Jadi mudah-mudahan perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang sedang bertugas malam ni, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal-pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am, dan semua yang sedang berjuang, selamat mencari rezeki untuk malam ini, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam buat insan yang tersayang, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara nanti. Jadi untuk jam yang pertama ini, tadi anda dah dengarkan dua lagu, dan selepas ini juga saya akan bawakan lagu-lagu yang lebih segar dan rancak. Semoga malam anda hari ini terus bertenaga. Jadi teruskan bersama kami, bersama saya Izzy di Nasional FM sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di National FM. Pada ketika ini, kami terus bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu. Okey, ini berkenaan dengan Piala Dunia juga. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah pun bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia yang telah pun berlangsung selama 39 hari. Dan saya sebagai sebahagian daripada tim pasukan penerbitan Piala Dunia 2026 juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton kesemua 104 perlawanan sama ada di pelbagai platform yang telah pun kami salurkan kepada anda, sama ada di TV1, TV2, TV OK maupun di Sukan Plus. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti kami di platform aplikasi RTM Click. Dan ini sedikit untuk panduan kepada anda, RTM Click juga telah pun mencatat 3.6 juta muat turun baharu sepanjang Piala Dunia 2026. Dan RTM juga telah pun memaklumkan bahawa jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan daripada 12 Jun hinggalah semalam. Dan menurut Ketua Pengarah RTM, pencapaian ini juga mencerminkan keyakinan dan juga sokongan tinggi penonton terhadap RTM Click sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Dan secara keseluruhannya, RTM Click kini telah pun mencapai sebanyak 10.3 juta muat turun. Dan peningkatan itu juga telah memperkukuhkan peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras dengan usaha transformasi digital RTM. Dan ia juga turut mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Click sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026, selain pelbagai kandungan yang lebih berkualiti. Dan ia selaras juga dengan aspirasi untuk menjadi penyiar awam digital yang relevan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda. Seperti mana pesanan kami di RTM juga, selepas ini harap anda tak adalah uninstall RTM Click ini, terus mengikuti perkembangan-perkembangan program-program menarik di RTM. Dan untuk anda yang mengikuti program-program sukan, insyaAllah lepas ini kita akan membuat liputan sukan Commonwealth. Jadi terus setia bersama kami di di RTM dan juga di perkembangan selanjutnya juga di National FM. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada awal pagi ini. Dah pun pukul 12.31 pagi. Kita teruskan dengar lagu ini dari Spider Aladdin. National FM, sentiasa di hati.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Baik, itu dia sebuah lagu persembahan dari SYJ dengan lagunya bertajuk Kejam. Jadi kekejaman ni sebenarnya bukanlah jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi di sekeliling kita ni, kalau kita tengok sebenarnya masih ada mereka yang menjadi mangsa keganasan, penindasan dan juga kekerasan. Jadi marilah kita sama-sama untuk menolak segala bentuk kekejaman dan pilihlah keamanan, pilihlah kasih sayang dan pilihlah kemanusiaan. Kerana setiap nyawa itu sangat-sangatlah berharga. Dan di dunia ini juga kita akan jadi lebih baik apabila kita memilih untuk menghentikan kekejaman. Baiklah, dah pukul 12.45 minit pagi, tengah malam ketika ini. Anda terus lagi bersama dengan saya, Izzy. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan di jam yang kedua nanti, bermula pukul 1 pagi, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Orang kata kalau dalam geng burung hantu ni, trademarknya adalah lagu-lagu menangis di bujuk katil. Okey, terus sama kita nantikan. Namun terlebih dahulu kita dengar dulu, ini dia lagu dari Shima dengan Aku Wanita. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.13 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki di jam yang kedua. Jadi untuk anda yang berada di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensi kami ialah 100.5. Manakala untuk anda yang berada di Taiping, Perak, frekuensinya ialah 107.1. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah pun menghantarkan ucapan. Dan antaranya yang telah pun hadir pada awal pagi ini ialah Muhammad Muhaimin. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada Ita Chot. Lama saya tak dengar suara. Dan juga bacakan komen daripada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM. Dari Ipoh hadir, terima kasih juga Ita Chot. Kita ada juga Princess Sue hadir, teman saya pada awal pagi ni. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Wow, dah kembali berkonti. Ini hari yang pertama saya kembali semula ke konti setelah saya dipinjamkan untuk liputan Piala Dunia 2026 yang dah pun berakhir pada hari Isnin lalu. Katanya, selamat bertugas menerusi segmen National GBH 12 hingga 6, semoga ceria selalu. Ada juga Mamat Yusof dari Terengganu hadir. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy, semoga sihat selalu, selamat bersiaran Nasional FM sentiasa terbaik buat semua pendengar. Okey, terima kasih. Ada juga Nenek Ani hari ini, pagi ini datang hadir untuk memberikan ucapan. Juga ada Abang JJ Gemas, layan National GBH sampai 6 pagi, terus kekal sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga Razak Balangi. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy, selamat tengah malam Rabu, salam 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat bersiaran di Nasional GBH, jom layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi nanti. Ada juga Ramli Lee yang terus menghantarkan ucapan, semoga kalian terus keceriaan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sabah, Sarawak yang mendengarkan Nasional GBH pada malam ini. Okey, anda terus boleh menghantarkan ucapan-ucapan. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, saya akan bacakan nanti ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Okey, untuk jam yang kedua ini, seperti mana yang telah pun saya war-warkan di awal tadi, kita akan perdengarkan lagu-lagu yang boleh katakan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nostalgia dan juga sebagainya lah. Dan ini lagu daripada Era Fazira dengan tajuknya Yang Terindah Hanyalah Sementara. Jom terus layan Nasional GBH sentiasa di hati.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya,
0: menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri,
1: beradab sewaktu memberi komen,
0: tidak menyebarkan maklumat palsu,
1: tidak menghasut pengguna yang lain,
0: menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati bertemankan saya Izzy di awal pagi 22 Julai 2026. Saya kembali semula untuk teman anda di ruang udara Nasional FM di slot ataupun di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh terus hantarkan komen dan juga ucapan-ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ataupun anda boleh juga terus bersama dengan saya di TikTok kami di Nasional FM sentiasa di hati. Ada Jabi Kefi hadir malam ini, Ayat Hartana pun hadir, sahabat-sahabat yang setia menanti dan juga menunggu untuk segmen Geng Burung Hantu ini juga dah pun berada dengan saya. Ita Chot juga ada, dan juga Mizizi, terima kasih. Lavender Girl juga ada, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk maklumat anda semua juga, hari ini 22 Julai sudah pastinya bagi rakyat negeri Sarawak akan meraihkan sambutan Hari Sarawak 2026. Dan Alhamdulillah tahun ini Sibu akan menjadi tuan rumah sambutan yang membawa tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan sebenarnya Hari Sarawak ini bukanlah sekadar satu sambutan ataupun tarikh dalam kalender, dan ianya adalah satu masa untuk mengenang sejarah dan juga menghargai perjalanan Sarawak dan juga meraihkan kemajuan yang telah pun dicapai bersama. Dan yang lebih istimewa, sambutan ini juga turut menjadi lambang perpaduan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Dan kepada seluruh rakyat negeri Sarawak di mana saja anda berada, selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Semoga Sarawak terus maju, makmur dan sentiasa segulai sejalai. Dari kami di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu untuk segmen seterusnya ini. Ini dia lagu dari Arni Nazira, Cinta Antara Benua. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Janji manismu dari Aisyah. Itu dia persembahan dari Aisyah dengan janji manismu. Membawa kita ke pukul 1.46 minit pagi ketika ini. Itu dia sebuah lagu yang telah pun ditulis lagunya oleh Adam Ahmad. Digubah lagunya oleh Adam Ahmad dan juga lirik ditulis oleh Wan Aisyah. Dan lagu ini sebenarnya telah pun memasuki juara lagu edisi 1990. Telah pun merangkul gelaran sebagai juara. Okey, dan sambil-sambil itu juga malam-malam ini mungkin ramai ada ataupun ada

Dalam kalangan anda yang pun masih berada di jalan raya, mungkin ada yang baru pulang dari bekerja dalam perjalanan menghantar ahli keluarga, ataupun mungkin yang sedang memandu jauh, terutamanya kepada abang-abang pilot darat kita, pemandu lori, pemandu bas dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati apabila memandu pada waktu malam ini. Ialah kadang-kadang jalan yang gelap, jarak penglihatan yang terhad, dan juga rasa mengantuk ni sebenarnya boleh mengganggulah fokus kita ketika memandu. Jadi pastikan memandu dengan berhati-hati, sentiasalah patuhi had laju dan sentiasa beri perhatian kepada keadaan di sekeliling. Kalau rasa mengantuk tu, jangan-jangan paksa diri, tolong berhenti di tempat yang selamat dan berehat seketika. Ingat, kita ni mungkin kadang-kadang kita rasa nak cepat sampai, tapi yang paling penting adalah kita sampai tu dengan selamat. Jadi kepada semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandu cermat, jaga diri, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang masih lagi setia bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kepada anda yang nak hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Ini dia lagu dari Rosita Izlin dan juga Aju Sukses dengan Mengapa Sukar Melapaskan Maaf.

0: dah. Habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: 88.1 Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berada di Kuching, Sarawak. Frekuensinya ialah 88.1, manakala yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensinya ialah 88.9. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya di TikTok ketika ini, yang bersama dengan saya, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti, dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya ada Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Selamat malam. Selamat malam juga kepada Noraini. Dan juga ada juga PKA Amin, Assalamualaikum katanya, dan salam sejahtera DJ Izzy. Waalaikumsalam. Selamat kembali bersiaran di segmen Geng Burung Hantu. Alhamdulillah, setelah sebulan saya tidak berkonti, hari ini saya kembali semula ke slot segmen National Geng Burung Hantu. Terima kasih juga sahabat-sahabat semua pendengar setia, terhibur dengan lagu-lagu luncur mantap GBH katanya. Ada juga Mazizawati Misran, Waalaikumsalam. Juga Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, selamat malam and selamat bertugas. Baru bertugas ke? Kemana selama sebulan tu ya? Pergi bercuti ya Izzy? Tak, sebab saya masih lagi berada di RTM. Cuma saya dipinjamkan ke unit Sukan TV untuk liputan di Piala Dunia 2026. Tapi dah pun berakhir hari Isnin lalu, dan saya kembali semulalah ke konti bersama dengan sahabat-sahabat saya di Nasional FM. Okey. Dan ada juga Biah-Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Semoga sihat-sihat. Alhamdulillah, sihat sejahtera. Kadang-kadang ada batuk-batuk sikit tu, biasalah eh. Kita berjaga malam. Banyak berjaga malam sebenarnya. Jadi ada juga Muhammad Azhara Arun, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Welcome back. Selamat berkonti di Nasional GBH. Semoga bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya harap anda semua pun terus bersemangat. Kita layan lagu-lagu menarik insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga yang terakhir datangnya daripada Syahrin Nadia, juga hadir, dan juga Nida Wahida hadir menemani Nasional FM, sentiasa di hati, dari Senai JB. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan komen. Anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah saya akan bacakan jika ada kesempatan sebentar saja lagi. Okey, yang berada di TikTok ketika ini juga, kita ada Virginia Vanessa, kita ada Princess Cute katanya, DJ Abang Izzy dah lama tak konti busynya. Yalah, biasalah kita bekerja kan. Ada juga Lady Hida, ada Fadil, ni Fadil Bambam ni macam saya kenal je ni. Ada juga Farali, ada Princess Cute, dan juga ada Miss Kayoy. Ramai sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita nak teruskan lagi, ini dia lagu seterusnya dari Samsola. Wow, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama saya Izzy. Dah 2.32 minit pagi ketika ini. Jom kita terus bersemangat untuk kita terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini sedang menemani saya di ruang TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey, sambil-sambil itu kita kongsi sikitlah apa info-info terkini yang ada di portal berita RTM ketika ini. Ini tadi saya sempat bacalah mengenai dengan mengenai kehilangan selama 22 tahun wanita Malaysia akhirnya ditemui di Flores selamat pulang ke tanah air. Jadi selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia 0D349 dan anak saudaranya iaitu Nur Samsiah Zainal Abidin. Berkata Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada 2004 bersama anak perempuannya sebelum hubungan dengan keluarga terputus. Dan menerusi panggilan terakhir daripada Mariam diterima pada 2011 ketika beliau berada dalam keadaan tertekan dan meminta bantuan untuk dibawa pulang. Dan usaha mengesan dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuklah bantuan Pertubuhan Kebajikan Malaysia, Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia, media sosial serta penduduk tempatan di Flores. Dan akhirnya kita tahu sememangnya Flores ini luas dan terdiri daripada banyak pulau dan satu-satu kawasan pula mempunyai lebih puluhan kampung. Jadi apabila nak mencari tu memang sukarlah kerana tak tahu lokasi yang sebenar. Dan sebab itulah media sosial dijadikan platform dan mengambil pendekatan untuk berkawan dengan masyarakat di sana untuk membantu usaha pencarian. Dan Mariam kemudiannya ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum pulang dokumentasi, sebelum proses dokumentasinya bersama Kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan bagi membolehkan beliau dibawa pulang ke tanah air. Dan sementara itu juga penasihat pakai mas Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata kerjasama antara agensi sebenarnya antara yang menyebabkan usaha berjaya untuk direalisasikan untuk membawa pulang Mariam meskipun berdepan beberapa cabaran. Dan kepulangan Mariam menamatkan penantian yang panjang iaitu 22 tahun keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Itu kisah wanita yang hilang selama 22 tahun di Flores, Indonesia dan akhirnya telah pun selamat dibawa pulang ke tanah air. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini, pagi ini, maafkan saya, dah pagi dah sebenarnya. Ini dia lagu dari Juliana Balos, Tiap Detik. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati dah pun 2.52 minit pagi ketika ini. Ya, mungkin kepada anda yang tak boleh nak tidur, terus layan National FM bersama dengan saya, geng burung hantu, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang rancak berbual di TikTok ketika ini. Kepada mereka yang nak menghantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook National FM sentiasa di hati. Okey, pagi-pagi macam ni, saya nak bercerita sikit lah mengenai memaafkan orang lain. Sebenarnya dalam hidup ini, kita semua sememangnya pernahlah disakiti, mungkin oleh kata-kata, perbuatan ataupun sikap seseorang lah. Ada masa kadang-kadang kita rasa macam susah kita nak memaafkan kerana hati ini masih terluka. Tapi kadang-kadang memaafkan ni sebenarnya bukanlah bermaksud kita melupakan apa yang berlaku. Sebenarnya memaafkan juga bermakna kita sebenarnya membenarkan kesalahan orang terhadap kita. Sebaliknya, memaafkan adalah untuk kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa dalam hati. Dan kita sebenarnya tak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tapi kita boleh memilih untuk tidak terus hidup dalam kemarahan. Mungkin hari ini kita belum mampu untuk memaafkan sepenuhnya, tak mengapa, beri masa kepada diri sendiri, kerana akhirnya memaafkan ini bukanlah hanya tentang orang yang menyakiti kita, tetapi tentang memberi peluang kepada diri sendiri untuk kembali tenang dan bahagia. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, kita ada orang buat salah, adalah lebih baik kita memaafkan. Sebenarnya kalau memaafkan itu, kita telah pun melepaskan sebahagian daripada beban yang membelenggu diri kita. Okey, pagi-pagi ni mungkin ada yang nak dengarkan juga lagu Hindi. Okey, saya putarkan lagu ini untuk anda. Ini dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Lakni Badi Anjani. Hai, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, lagu-lagu terbaik pastinya di National FM sentiasa di hati. Saya Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Geng Burung Hantu, mana geng Burung Hantu semua? Terus kekal bersama kami di National FM pada ketika ini. Okey, ini berkaitan dengan sukan bola sepak juga. Tapi untuk bola sepak tempatan, khususnya kepada anda yang mengikuti perkembangan Liga Malaysia 2026-2027, MFL hari ini, Malaysian Football League, mengumumkan bahawa kalender Liga Malaysia 2026-2027 akan membuka tirainya dengan perlawanan sumbangsih di antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC, bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos 2026. Jadi pertembungan juara bertahan Liga Super ini, JDT dan juga naib juara Liga Super Kuching City FC, bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga adalah perlawanan sulung Liga Super yang turut menawarkan mata bagi kedudukan Liga dan saingan perebutan kejuaraan Liga Super sehingga 23 Mei 2027 ini bakal melibatkan 12 kelab, iaitu JDT sendiri dan juga Kuching City. Selain daripada itu, kita ada Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Stars City yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC, Melaka FC dan pendatang baru dari Liga A1 iaitu Kelantan Red Warrior. Dan bagi kejohanan Piala FA pula, bakal dijadual bermula pada 1 hingga 2 September 2026 ini selepas majlis undian pada 10 Ogos 2026 dengan perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 Januari 2027. Dan kejohanan prestij Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-100 ini akan bermula pada 22 hingga 24 Januari 2027 dengan kemuncaknya pada 30 Mei 2027. Itu sedikit perkembangan mengenai Liga Bola Sepak Tempatan, iaitu Liga Malaysia 2026-2027. Jadi kepada anda yang mengikuti perkembangan Bola Sepak Tempatan, bolehlah nantikan perlawanan pertama Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang bakal bermula pada 21 Ogos 2026, pertembungan di antara juara bertahan Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC. Okey, kepada anda yang terus berjaga awal pagi ni, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini dari Fauzia Latif dengan Aku Masih Seperti Dulu. Jadi teruskan bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

Okey, itu dia persembahan dari Iwan dengan lagunya Cinta Gunawan, membawa kita ke pukul 3.30 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bertemankan saya, Izzy, dalam ruangan Geng Borong Hantu, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk anda yang ketika ini berada di Kuantan Pahang, frekuensinya adalah 89.3, yang berada di Kota Baru, Kelantan, 101.9, dan di Kuala Terengganu 91.7. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini, tidak kiralah di mana jua anda berada. Sahabat-sahabat saya di Sabah dan Sarawak juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan kami ketika ini. Layan Nasional FM pagi-pagi ini. Mungkin ada yang tidur lewat, tak boleh tidur, ataupun baru saja bangun tidur. Mungkin ada yang nak memulakan perniagaan awal pagi nanti, waktu ni mungkin dah pun bangun, bersiap-siap kelengkapan dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga, rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Antaranya kita ada Nida Wahida, hadir menemani Nasional FM dari Senai. Dan juga selain daripada juga Nordiana Nordin, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua, selamat pagi dah, selamat pagi geng Borong Hantu. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Faizah G, selamat bertugas. DJ Izzy katanya terima kasih. Syah Putra juga, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH Nasional FM, tidak kira, tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita semua ceria-ceria selalu. On, jangan tak on katanya. Marsa Saleh juga hadir. Selamat bertugas, selamat kembali bertugas. Selamat tengah malam, terbaik layan Nasional FM. Juga ada El Yana Rosiana Lia dari Saratok, salam sejahtera, selamat menyambut Hari Sarawak ke-63 tahun. Ya, hari ini 22 Julai, sambutan Hari Sarawak yang ke-63. Sarawak maju makmur dan Sarawak terus maju ke hadapan. Tanggal 22 Julai ialah hari bersejarah kemerdekaan wilayah negeri bumi kenyalang kita katanya. Dan juga selamat kembali berkonti yang meriah kepada DJ Izzy yang baru bersiaran di stesen Nasional FM. Terima kasih. Awal pagi yang cukup mantap dan terbaik. Semoga berjaya dan dipermudahkan, dibahagia dari segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen setakat ini. Anda boleh lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan terus bacakan dari semasa ke semasa. Okey, ini dia lagu dari Republic, Selimut Tetangga. Terus dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Iklim dengan lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang. Lagu ni kalau kita dengar betul-betul melodinya, liriknya sangat-sangatlah menyentuh hati kan. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun tidur. Mungkin ada yang dah pun ketika ini berada di dapur, yang mana meniaga awal pagi nanti, sedang menyiapkan kelengkapan. Mungkin ada yang tengah masak nasi. Tadi ada juga akak kita Kemboja Putih yang tengah siapkan nasi dagang, katanya nak meniaga pagi nanti. Juga kepada akak-akak kita yang tengah buat sambal nasi lemak ke apa ke kan, yang mana pagi ni selamat pagi saya ucapkan. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM. Dan kalau nak cerita tentang kerja ni, sebenarnya apabila setiap hari kita bangun, bersiap dan melangkah keluar mencari rezeki, mungkin ada juga yang bekerja di pejabat, tapak pembinaan, di jalan raya, di kedai-kedai makan, malah ada yang bekerja dari rumah. Apapun pekerjaan kita, sebenarnya setiap satu ada peranan dan nilainya yang tersendiri. Kadang-kadang memanglah kita rasa penat, kita rasa tertekan atau rasa macam kerja kita tak dihargai. Tapi percayalah, sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan ini, walaupun kecil, tetap memberi makna dan juga dalam kehidupan kita dan juga orang sekeliling. Tak kisahlah apa saja peranan ataupun kerja yang kita buat, sememangnya kerja itu memberi manfaat kepada orang lain. Yang penting, jangan lupa kita jaga keseimbangan. Kerja sebenarnya untuk hidup, bukan kita hidup hanya untuk bekerja. Jadi kepada anda yang sedang bekerja ketika ini, teruskan bersemangat, buat yang terbaik dan jaga hubungan dengan rakan sekerja, dan yang paling penting, hargai diri sendiri. Jadi selamat menjalankan tugas. Kepada yang baru bangun, yang mana mungkin menunggu habis shift juga, selamat bertugas. Semoga urusan kerja anda hari ini dipermudahkan. Dan kepada anda yang ketika ini juga mungkin bekerjanya di atas jalan raya, memandu untuk menghantar barang dagangan dan juga sebagainya, sentiasalah berhati-hati. Ialah keadaan jalan raya ni kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang berlaku bukan atas kesilapan kita, tapi atas kecuaian orang lain. Jadi sentiasa fokus, sentiasa lihat keadaan sekeliling anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk pagi ini kita nak teruskan lagu lagi. Lagu kita pada pagi ini dia lagu dari kumpulan Eva dengan Bulan Cinta. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baguslah. Entah.

30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Borneo.
1: Ini barulah sedap. Yo, soal lagi gimana? Soal lagi gimana? Soal lagi.
0: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
1: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
1: Oke.
2: Let's go, ladies and

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, agung pejabat kita yang berada adalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang.
1: Betul.
0: Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara Eskom. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah.

Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya Masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, Masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah taala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab Allah. Masya Allah. Okay. Ya, nyarun masalah teh, wairuun masalah itu, jaga masalah itu, jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat karena takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur umur, ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
6: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.
3: Fabad

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6, Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Bersebar. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Inilah Segar Sabah FM, lebih menyegarkan edisi hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah.
2: Ya, Edwin dan juga Ikhlas kasih kawan kamu selama 4 jam 6 hingga pukul 10 pagi dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Betul, harapnya kamu lebih segar hari ini kan, pagi ini sebab semalam macam hujan sepanjang malam kan. Jadi rasanya tidur tu pun nyenyak rasanya lah kan.
2: Best, betul, tidur saya sejuk-sejuk kan.
1: Jadi kalau tidur nyenyak, bangun pagi ni pun macam okey, tidur cukup.
2: Betul. Tapi tadi kalau tengok ada juga beberapa jalan yang mengalami kemalangan sepanjang jalan pergi kerja. Okay. Jadi menyebabkan trafik agak perlahan lah. Dan dalam Segar ni juga kita ada kongsikan trafik kan.
1: Okey. Lepas ni lah lebih lanjut berkenaan dengan keadaan trafik. Namun anda yang sedang memandu, hati-hati.
2: Betul.
1: Maklumlah kalau hujan ada air bertakung, jalan licin. Jadi perlahankan kenderaan lah.
2: Iya.
1: Okey, cerita lebih lanjut lepas ni ada cuaca dan juga trafik. Layan terus Segar Sabah FM,
2: lebih menyegarkan.

0: lah, hai.
1: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu,
2: the only one pemilik hati. Sabah Berselawat 2026, 14 hari lagi.

0: info cuaca hari ini.
1: Kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini sebab kemarin dari petang sampailah subuh tadi lah kan.
2: Betul.
1: Hujan berterusan, jadi ada kawasan tu yang dinaiki air, menjadi kerisauan juga.
2: Betul.
1: Jadi kita mau kongsikan macam mana pula keadaan hari ini.
2: Iya, ada juga amaran ribut petir, nanti kita kongsikan sebentar saja lagi.
1: Okey.
2: Okey, kita kongsikan dulu ramalan cuaca untuk pagi, petang dan juga malam. Kalau pagi ini untuk di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di pedalaman pantai barat Tawau dan Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Disandakan hujan di beberapa tempat.
1: Okey, banyak kawasan hujan lah.
2: Betul.
1: Petang, pedalaman Tawau dan Sandakan, ni ribut petir di beberapa tempat. Manakala di pantai barat dan Kudat, petang ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan, yang diramalkan tiada hujan lah petang ini.
2: Okey, kalau sebelah malam pula, di Tawau Sandakan ribut petir di beberapa tempat. Di Labuan, hujan menyeluruh. Di pedalaman pantai barat dan Kudat, hujan di beberapa tempat. Dan ini amaran ribut petir untuk pantai barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan Tuaran. Begitu juga dengan Sandakan, Telupid, Beluran yang diberi oleh Met Malaysia sehingga pukul 9 pagi nanti.
1: Okey, ini amaran ribut petir. Jadi diramalkan memang akan berlaku masih lagi hujan
2: di
1: beberapa tempat, lokasi macam Iklis sebut tadi.
2: Yep.
1: Jadi hati-hati bagi anda yang sedang memandu ataupun kawasan anda memang hujan lebat sekarang ini kan. Cuba kamu info kami di mana kawasan tersebut. Adakah hujannya baru mula ataupun dari semalam lagi nak berhenti-berhenti.
2: Jadi pastikan kamu sentiasa berkongsi info juga. Ini juga akan membantu ramai pendengar yang mungkin menuju ke kawasan anda.
1: Betul. Okey, lepas ni kita mau kongsikan info trafik. Layan terus Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Bermula di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum pada waktu ini dilaporkan sudah pun perlahan, 6 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala dari arah Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan sesak, 12 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Jalan Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga perlahan, 7 ke 10 minit. Begitu juga dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Dongongon, sekarang ini lebih kurang 7 ke 8 minit. Laluan berikutnya kita mau kongsikan, kesesakan berlaku di Jalan Kolam Minintot terus menerus ke Jalan Kolam, 6 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala di kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan perlahan, 10 minit kelewatan berlaku dari arah Tuaran, dari arah Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas pada waktu ini. Kita beralih di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan perlahan dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah, dan sekarang ini lebih kurang 10 minit masa pemanduan diperlukan bagi anda yang menggunakan laluan ini. Manakala laluan berikutnya, ini di Tebobon juga dilaporkan perlahan, 15 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Okey, jadi hati-hati bagi anda yang menggunakan laluan Jalan Tuaran Bypass dan juga Jalan Tuaran, kerana ada beberapa kemalangan juga dilaporkan berlaku di sepanjang laluan ini. Kesesakan luar biasa berlaku di Jalan Sulaman, ini juga melibatkan kawasan di Intan Kampus Sabah terus menuju ke bulatan Politeknik dan juga terus keluar ke Jalan Tuaran. Sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 40 ke 45 minit. Okey, jadi hati-hati bagi anda ataupun kalau boleh guna laluan alternatif sekiranya anda ingin cepat. Seterusnya di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan sesak sekarang ini, 20 ke 25 minit. Manakala di kawasan Tamparuli juga dilaporkan sedikit perlahan, 3 minit masa pemanduan. Okey, jadi itu laporan semasa trafik pada waktu ini. Sekiranya anda ada info yang ingin dikongsikan keadaan trafik di tempat anda, terus ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM. Nossa!

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Kembali bersama Edwin dan juga Ikhle. Kasih ceria pagi kamu untuk edisi hari ini Rabu 22 Julai 2026.
2: Ya, sudah pun pukul 6.42 minit pagi. Jadi pastinya ramai yang dalam perjalanan ke kerja sekarang ini, hati-hati. Sekali lagi kita ingatkan untuk anda yang sedang memandu, sebab sekarang ini kan ada tempat-tempat yang hujan kan?
1: Betul.
2: Jadi mungkin anda terlupa lah mau bagi signal ke terlampau apa ni, mau rushing pergi kerja. Aduh. Mau cepat-cepat pergi kerja kan?
1: Lepas tu ada ngam-ngam pula motor di belakang tu, dia pun laju juga dan betul, nampak kamu tukar simpang, habis melanggar.
2: Itulah. Itu tidak maulah. Kan, jadi sama-sama kita jaga keselamatan dan juga peka terhadap sekeliling anda jugalah. Okey, untuk pagi hari ini kita kongsikan juga ada satu kata-kata yang mungkin boleh bagi kita kesedaran lah pagi hari ini ya.
1: Okey.
2: Selalu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan versi kelas 2 dari orang lain.
1: Fuh, dia punya ayat
2: deep.
1: Kelas 2 ah? Second class orang bilang. Bukan maksudnya, first class.
2: Maksudnya jangan jadi orang lain lah kan. Jangan jadi orang lain, jangan macam ya, kita boleh mungkin ambil inspirasi daripada orang itu ataupun macam admire lah, bahkan admire orang itu, tapi jangan menjadi orang itu. Jadikan diri anda adalah versi yang terbaik daripada diri anda.
1: Begitu kan. Janganlah tiru, jangan diikut gaya hidup 100%. Apa lagi ya? Jangan ikutlah bahkan.
2: Iya, jadi diri sendiri. Dia pun begitu. Kan?
1: Begini dia pun begitu.
2: Iya, setiap orang ada keunikan dia sendiri. Jadi diri sendiri itu adalah satu macam kata-kata yang macam macam mana mau jadi diri sendiri ni kan. Tapi kata kunci dia di sini, jangan ikut 100% daripada orang lain.
1: Betul.
2: Ambil yang baik-baik sahajalah.
1: Yang baik-baik sahajalah.
2: Tapi versi yang terbaik untuk diri anda.
1: Okey, itu kata motivasi untuk hari ini.
2: Panjangan.
1: Lepas ni kita mau kongsikan pula apa cerita yang menarik. Ini mungkin dalam ataupun dari luar negara.
2: Betul.
1: Lain terus lagu Uni Boy Nikki.
2: Sampai FM.
1: Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Selamat pagi bersama Edwin dan juga Iqlay. Pagi ini segar lebih menyegarkan sampai 10 pagi. Sekarang ni kan Iqlay, penggunaan kenderaan elektrik sepenuhnya memang semakin banyak lah.
1: Semakin popular.
0: Lepas tu orang bilang jimat.
1: Betul.
0: Mesra alam.
1: Cuma ramai juga yang risau. Kenapa? Sebab mau perlu apa ni cari tempat cas tu bang.
0: Betul. Satu, lepas tu mau tunggu dia penuh baterinya, ambil masa juga.
1: Berapa jam?
0: Jadi ini yang menjadi tumpuan ataupun mencuri tumpuan juga di Jakarta. Memaparkan satu video sebuah kereta elektrik yang dilengkapi dengan panel solar.
1: Dan dia dipandu di jalan raya di Jakarta, yang mana baru-baru ini tular di media sosial kan.
0: Okey. Inovasi panel solar itu dipasang di bahagian belakang kenderaan, dipercayai berfungsi untuk membantu mengecas bateri secara langsung sepanjang perjalanan. Dia macam power bank lah Ben ya.
1: Ya betul.
0: Dia sambung, dia bawa juga ada satu tambahan di belakang dia itu, dia macam dia tarik, dia bawa
1: betul-betul
0: sekali.
1: Betul-betul solar.
0: Guna panel dan dia macam jadi power bank masuk ke kenderaan.
1: Iya. Kalau kamu nampak tu yang sekeping solar tu kan, yang memang kita pasang kalau di bumbung ataupun untuk mana-mana premise kan ada ni kan. Itulah yang dia bawa ya, macam power bank tapi besar gitu.
0: Oh, ini sentiasa ada bateri lah kan keretanya ini, tak payah berhenti-berhenti.
1: Iya, dan sentiasa bercas kan. Kau tengok dia punya apa ni yang bikin cas tu.
0: Sambungan itu kan.
1: Bersambung sambil berjalan ya.
0: Boleh pula gitu ha.
1: Boleh.
0: Okey, jadi teknologi ini dilihat sebagai praktikal yang berpotensi mengurangkan kebimbangan pemandu terhadap risiko kehabisan kuasa bateri secara tiba-tiba. Dan ramailah yang bagi pandangan positif lah di media sosial. Oh, yeah. Memang kreatif lah. Kan? Ada orang bilang memang bijak dia punya inovasi ni kan.
1: Ya, yeah, betul. Mungkin di masa depan boleh letak di bumbung lah Pak Sudan.
0: Kalau begitu okey lah kan. Maksudnya hanya menggunakan sinaran matahari untuk cas semula bateri kenderaan.
1: Kan. Kalau begitu sentiasa bercas dan tidak juga makan apa ni karen kita bilang.
0: Betul, sama apa yang berhenti. Waktu berjalan time tu juga lagi sentiasa
1: begitu
0: bercas.
1: Begitu juga kan? Dia bercas kan. Dia dia macam gunakan sepenuhnya kelebihan matahari yang begitu panas sekarang ini.
0: Begitulah tu kan. Okey, tapi untuk waktu ini belum ada lagi kenderaan sebegitu. Ini hanya inovasi awal.
1: Inovasi sendiri.
0: Cuma begini macam payah lah. So kau kena bawa juga kena buat lagi dua tayar di belakang tu untuk letak panel solar tu.
1: Ini mungkin kalau ada di Malaysia kan, baru saya akan berfikir mau ambil EV lah.
0: Tapi sekarang kenderaan elektrik pun dia punya mileage ataupun dia punya jarak tu pun sudah semakin jauh kan. Ada yang sampai 500-600 km.
1: Ya itulah kan. Bukan semua tempat ada apa ni untuk cas EV juga. Jadi itu juga menjadi kebimbangan untuk pengguna-pengguna. Jadi mungkin ini adalah inovasi yang boleh difikir-fikirkan untuk yang berkenaan.
0: Begitulah.
1: Kan letak apa ni solar tu di atas kereta pula.
0: Okey, lepas ni kita akan ikuti perkembangan berita dalam dan juga luar negara dalam utama 7 pagi dan kami kembali jam yang kedua. Sekejap saja nanti, terus dengar Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Kolaborasi ini kita laksanakan baik dan akhirnya kita buat pulang walaupun perjalanannya memakan masa. Jadual asalnya kita nak bawa balik pada Isnin lalu, tapi sedikit halang kerana berlaku bencana gunung berapi yang menyebabkan perjalanan terganggu.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Peneraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Imigresen Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syakban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan setiap ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
3: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
4: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
5: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia kebanyakan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
6: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut Tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Bagi kita kongsikan info trafik sekarang ini 7.20 minit pagi. Untuk anda yang menggunakan laluan dari Pengalat, ketika ini akan mengambil masa pemanduan 5 hingga ke 10 minit untuk menuju ke Meruntum. Di Pen Borneo ketika ini lancar, tidak apa-apa keadaan trafik yang membimbangkan. Seterusnya di Meruntum ketika ini juga agak perlahan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 21 hingga ke 25 minit menuju ke Putatan. Ada agak perlahan untuk jam sekarang ini. Okey, di KKIA pula ketika ini juga mengalami kelewatan lebih kurang 8 hingga ke 15 minit masa pemanduan untuk menuju ke pusat bandaraya. Seterusnya di jalan kita kongsikan untuk jalan penampang Papar Lama, ketika ini mengambil masa 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan. Manakala di jalan penampang Tambunan akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 8 minit. Seterusnya di jalan berikutnya, jalan ini untuk jalan pintas penampang menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Seterusnya di jalan berikutnya, di jalan pintas menuju ke pusat bandaraya juga akan mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Di jalan berikutnya, ini untuk anda yang menggunakan laluan jalan penampang akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Di jalan kolam pula akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Jalan jalan kolam Minintad penampang pula mengambil masa 9 hingga ke 10 minit. Di jalan berikutnya, di jalan ini untuk anda yang menggunakan laluan di sekitar penampang. Di sekitar penampang ada beberapa jalan juga yang agak perlahan. Berikutan satu, banjir di jalan Datuk Panglima Banting. Ada banjir yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya, oleh itu elakkan untuk menggunakan laluan ini. Berikutnya di jalan seterusnya, di jalan bandaraya juga agak perlahan ketika ini. Untuk anda yang menuju ke pusat bandaraya, di sekitar bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 10 minit masa pemanduan. Seterusnya, di jalan lintas menuju ke pusat bandaraya 1 Kemalangan dilaporkan 5 minit yang lepas. Jalan lintas ini berdekatan dengan Shell Iramanis akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Jadi kita sarankan untuk mencari jalan alternatif yang lain untuk mengelak daripada tersekat dalam lalu lintas. Jalan Tuaran ketika ini untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Tuaran ini untuk anda yang menggunakan laluan SM All Sense menuju ke Jalan Tuaran di BCCM Kota Kinabalu mengambil masa pemanduan lebih kurang 15 minit. Seterusnya, di jalan berikutnya untuk laluan yang juga agak perlahan, di jalan Kionsa mengambil masa 16 hingga ke 20 minit. Seterusnya, di jalan Tun Fat Stevens mengambil masa 5 hingga ke 10 minit sehingga di Masjid Bandaraya. Jalan berikutnya di Jalan Tuaran Bypass menuju ke SMKA Tun Ahmad Shah akan mengambil masa 8 hingga ke 15 minit. Seterusnya di Jalan Tobobon, iaitu untuk Jalan Tuaran, akan mengambil masa 9 hingga ke 15 minit menuju ke SMK Bandaraya. Berikutnya kita kongsikan tumpuan seterusnya di Jalan Politeknik. Jalan Politeknik ketika ini mengambil masa 6 hingga ke 10 minit untuk menuju ke Pusingan Bulatan, dan ramai juga menggunakan laluan di Jalan Kayu Madang. Ketika ini juga agak perlahan, akan mengambil masa 18 hingga ke 25 minit menuju ke Jalan Tuaran. Okey, seterusnya di jalan berikutnya, Jalan Sulaman iaitu di Intan Kampus Sabah menuju ke Intan Kampus Sabah juga trafik sangat perlahan, mengambil masa lebih kurang 2 jam. Wow. Okey, ini berikutan dengan semua kebanyakan pengguna jalan raya akan menuju di Kayu Madang juga, dan ia memperlahankan kenderaan untuk menuju ke Jalan Tuaran. Okey, kita sarankan untuk anda jalan di Politeknik Kota Kinabalu kerana di situ hanya mengambil masa lebih kurang 6 minit untuk menuju ke Jalan Sepanggar. Okey, dan sekarang ini juga kita kongsikan untuk lokasi seterusnya. Anda yang menggunakan laluan di Jalan Berungis akan mengambil masa lebih kurang 5 minit menuju ke Hospital Tuaran. Terakhir sekali, Jalan Tamparuli. Jalan Tamparuli hanya mengambil masa lebih kurang 5 minit menuju ke Tuaran. Itu info trafik yang dapat kita kongsikan setakat ini. Hati-hati dengan pemanduan anda, jaga jarak dengan kenderaan lain. Pastikan anda peka terhadap sekeliling anda. Kongsikan kepada kami di 019-490-4848 bagaimanakah keadaan trafik yang anda sedang lalui ketika ini. Terus saja layan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: tak jumpa. Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Segar Sebab FM lebih menyegarkan. Waktu sekarang ini kita mau kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi 22 Julai 2026. Jadi yang pertama ikhleh, ini berkenaan dengan kutipan cukai yang telah pun dilakukan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Sebanyak 1.38 bilion ringgit berjaya dikutip setakat Jun tahun ini, dan ini dinyatakan di dalam Dewan Undangan Negeri Sabah. Pembantu Menteri Kewangan Sabah, Datuk Chong Chen Ben, menyatakan pecahan bagi kutipan itu terdiri daripada minyak sawit mentah, termasuklah bayu jisim kelapa sawit yang bernilai 703.55 juta ringgit, diikuti produk petroleum 679.45 juta dan komoditi perikanan yang dibawa keluar dari Sabah 4.22 juta. Manakala tiga sektor perhutanan, setakat ini sektor tersebut tidak tertakluk kepada pengenaan cukai jualan negeri. Okay, jadi satu kutipan cukai yang cukup tinggi.
1: Betul.
0: Untuk negeri Sabah.
1: Okay, berikutnya kita kongsikan untuk Kerajaan Sabah menerima 89.461 juta dalam bentuk dividen dan cukai daripada SMJ Energy Sdn Bhd. Dan Ketua Menteri Datuk Sri Haji Jinor menyaksikan penyerahan replika cek daripada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SMJE, Datuk Dr. Dionisia Kibat, kepada Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Datuk Muhammad Sofian Alfian Nair di bangunan Dewan Undangan Negeri, dan ia merangkumi pembayaran dividen berjumlah 50 juta ringgit untuk tahun kewangan berakhir 2025 dan cukai jualan negeri SST berjumlah 37.96 juta dibayar kepada Kerajaan Negeri untuk tahun lalu. Dan sejak 2023, SMJ Energy telah membayar dividen terkumpul berjumlah 210 juta kepada Kerajaan Negeri.
0: Okey, baik. Berikutnya kita berikan tumpuan. Ini pula berkenaan dengan Kerajaan Sabah membatalkan cadangan membangunkan sebuah taman perindustrian baharu di Kimanis lepas mendapati tapak yang dicadangkan melibatkan pengambilan tanah milik lebih 1,500 pemilik sekaligus menjadikan projek itu tidak lagi berdaya maju dari segi kewangan. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Jenibon Jekurum menyatakan penilaian awal yang dijalankan bersama dengan Jabatan Tanah dan Ukur Sabah mendapati tapak berkenaan berdepan cabaran besar dari segi pengambilan tanah dengan kos pampasan serta kemungkinan pemindahan dijangka memberi beban kewangan yang besar kepada Kerajaan Negeri. Jadi Kabinet Negeri pada Februari 2025 memutuskan untuk tidak meneruskan cadangan pembangunan taman perindustrian di tapak yang dikenal pasti dikenal di Kimanis selepas mengambil kira keperluan memastikan pembangunan perindustrian dilaksanakan secara berhemat, mampan dan tanpa memberi tekanan yang tidak wajar kepada kewangan negeri.
1: Sabah batal cadangan taman perindustrian Kimanis. Dan seterusnya, ini pula mengenai persiapan rapi untuk kemasukan murid usia 6 tahun ke tahun 1 Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi. Datuk James Rati berkata Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS telah membuat persiapan rapi bagi menghadapi kemasukan murid berumur 6 tahun ke tahun 1 mulai sesi persekolahan pada tahun 2027. Beliau berkata antara langkah diambil ialah mengurus penempatan guru baharu daripada program ijazah sarjana muda perguruan PISMP dan program diploma pasca siswaza pendidikan PDPP secara terancang, di samping pelantikan guru secara kontrak perkhidmatan iaitu COS bagi memenuhi keperluan semasa. Dan untuk mengurangkan beban tugas guru, Kementerian Pendidikan Malaysia bersama JPNS sedang meneliti cadangan penambahan pembantu pengurusan murid PPM untuk membantu mengurus urusan bukan akademik sekaligus membolehkan guru memberi tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran.
0: Okey, baik. Itu tumpuan akhbar untuk edisi hari ini. Kebanyakannya berkenaan dengan apa yang dibahaskan di Dewan Undangan Negeri Sabah. Lebih lanjut, lebih banyak kupasan akan kita bawakan jugalah dalam laporan DUN 8.15 minit pagi nanti. Okey. Yeah. Baik, kita terus berhibur. Naim Daniel, Mainan Sabah FM. Bagus.

0: Kenapa tak jumpa? Achah! Achah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Segar Sub FM lebih menyegarkan. Edwin dan Ikhlas terus bersama anda, bersama dalam Segar Sub FM lebih menyegarkan hinggalah 10 pagi ini.
1: Betul. Okey, ramai kita sebenarnya kan tidak tahu bagaimanakah keadaan kelajuan ataupun apakah had laju yang perlu kita bawa di jalan raya.
0: Okey, jalan raya ni ada pelbagai jenis lah.
1: Yeah.
0: Ataupun ada kawasan-kawasan tertentu yang memang boleh laju, tidak boleh laju, sangat-sangat ketat dia punya had laju tu kan.
1: Ya, betul.
0: Okey.
1: Ini sebab ditetapkan had laju sebab ada tempat-tempat yang mungkin memang perlu kita perlahan kan, tapi ada yang tidak faham lah. Jadi kita kongsikan. Okey.
0: Okay.
1: Untuk yang dua lorong sebenarnya untuk kenderaan ringan, ringan maksudnya bukan yang kenderaan berat lah ya, seperti lori. Kalau yang ringan tu yang ringan lah.
0: Okay.
1: 110 km per jam.
0: Okay.
1: Untuk dua lorong. Tapi kalau untuk kenderaan berat, 80 hingga 90 km per jam.
0: Okay. Ini untuk di lebuh raya lah. Lebuh raya macam yang lebuh raya di Semenanjung Malaysia. Kalau di Sabah ni lebuh raya, kalau Pen Borneo tu belum berapa lagi boleh dengan kelajuan sebeginilah sebab belum siap sepenuhnya.
1: Okay. Laju sikit awas.
0: Tapi itu had laju yang telah pun ditetapkan. Manakala jalan persekutuan dan jalan negeri satu lorong, ini memang banyak di tempat kita di Sabah. Untuk kenderaan ringan, kelajuan maksimum ataupun had laju ditetapkan 90 km sejam. Okey.
1: Ya, 90 saja rupanya ya.
0: Kilometer sejam, manakala kenderaan berat 70 hingga 80 km sejam.
1: Kalau kawasan bandar pula, ini pula 60 km per jam. Begitu juga dengan kenderaan berat.
0: 60 km sejam itu kelajuannya. Kawasan bandar. Sebab kawasan bandar ni kan kawasan banyak lampu isyarat, laluan melintas, itu sebabnya perlu perlahan. Kawasan sekolah, ini kawasan yang paling penting. Sebab hanya 30 km sejam saja kelajuan yang ditetapkan bagi kenderaan ringan dan juga berat.
1: Ya, okay. Jadi perlahankan kenderaan di mana-mana tempat yang sepatutnya, terutamanya sekolah sebab tiba-tiba nanti budak-budak berlari kan, ini kan kita risau.
0: Betul. Walaupun memang ada laluan lintasan jalan, ada yang menjaga laluan, tetapi kenderaan patut dipandu dengan perlahan lah juga kawasan sekolah ni kan, ataupun kawasan perumahan. Itu pun penting juga. Dan ada setengah kawasan tu dia hanya buka laluan tersebut untuk kenderaan ringan saja pada waktu puncak. Kenderaan berat tidak boleh masuk. Itu pun kena patuhilah, ada papan tanda juga tu kan diletak.
1: Itulah sebab kalau kalau kenderaan berat terutamanya pagi-pagi ni lah kan, kalau nampak macam terlalu berat tu jalan pula di lebuh raya, akan mengakibatkan kesesakan.
0: Betul.
1: Kan, kalau ada satu lorong saya lagi tidak tempat memotong tu, itu yang akan menyebabkan kesesakan lah.
0: Okay,
1: kan, jadi patuhilah.
0: Betul. Patuhi had laju dan pandu dengan berhemah.
1: Betul. Okay, pukul 8 nanti kita akan kongsikan pula berita utama Sabah FM.
0: Okay.
1: Ini antara tajuk-tajuk utama Sabah FM hari ini pukul 8 pagi, yang mana Dun Sabah lulus RUU pembekalan tambahan 2026 dan dua pakej lebuh raya Pen Borneo Sabah siap tahun ini.
0: Okey, berita disunting oleh Meli Gobong dan akan disampaikan oleh Wahidah Abdullah sekejap saja nanti. Dan selepas itu 8.15 minit pagi kita akan ikuti laporan Dun.
1: Betul.
0: Setelah bersih

0: yang untuk hari ketiga. Hari kedua, kemarin hari Selasa kan?
1: Hari ini hari ketiga.
0: Yang kemarin hari kedua, jadi laporannya akan kita ikuti 8.15 pagi nanti. Lain terus, Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Dun Sabah lulus RUU perbekalan tambahan 2026. Dua pakej lebuh raya Pan Borneo Sabah siap tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Dun Sabah meluluskan rang undang-undang RUU perbekalan tambahan 2026 melibatkan peruntukan 1.6 bilion ringgit. Timbalan Speaker Dun Sabah